0: Puskesmas Pari Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
2: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
3: Termasuk itu. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
2: Iya, ISPA itu sudah dulu. Oke. Okay. Kalau cuacanya seperti ini mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau enggak salah yang suspek, masih diduga masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
3: TBC ya.
2: Yang varisela nih, varisela secar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
3: Oh, enggak terlalu.
2: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
1: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
4: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipat gandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
12: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
12: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, 2 gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fondasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
1: Iya.
0: Tapi, saya heran deh.
1: Hah?
0: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
1: Santai dikit boleh dong. Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
1: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
0: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
1: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
0: Wah, menarik banget tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
1: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi.

0: menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari. Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang
4: Anda
1: lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi untuk Anda juga yang menikmati hari Sabtunya. Seperti ada Teh Echa nih. Halo Mbak Bina, halo juga. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Bogor sekitarnya berawan, saudara, 23 derajat Celcius. Enak dong ya. Selamat beraktivitas, sukses, tetap semangat. Wah, udah sarapan pagi nih. Katanya sarapan pagi apa? Tadi saya lontong ya. Sarapannya dengan sandwich ala aku, sudah habis 2 potong. Isinya telur ceplok, keju lembaran, irisan ketimun, saus sambal dan mayo. Ih, mantep banget. Terima kasih Teh Echa sudah bergabung. Kita update cuaca kelautan ya, pendengar. Untuk yang akan melakukan penyeberangan, selengkapnya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Prima Suti Indah. Silakan Indah.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stutinda sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 5 September 2026 pukul 7 pagi hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu dan perairan Bekasi Karawang. Serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 sore nanti dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase bulan baru dan perigee. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan terjadi pada tanggal 5 hingga 8 September 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan juga Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi sudah disampaikan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Prima Stuti Indah.

90s. Dan 2000-an.

0: Rindu. Setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
3: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
5: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya buat yang pagi ini semangat ya berbagi informasi tentunya, silakan yang lagi di perjalanan juga berbagi cerita di weekendnya. Seperti ada Ibu Tari, halo Bu Tari, yang bilang katanya agenda di weekend ini apa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini aku sudah olahraga jalan kaki. Sebelum olahraga sudah minum air jahe gula merah. Sarapannya nasi rawon sambal goreng kentang, ada kerupuk udang. Minumnya teh manis, susu carnation, jus jeruk, buah naga, tidak pakai es, sedang pilek, dan berangkat kerja. Nanti siang gantikan kawan yang tidak bisa hadir bekerja, dihitung lembur, overtime. Di sini kena asap karhutla. Aduh, mudah-mudahan sehat-sehat ya Bu Taria. Di sana semoga mudah-mudahan baik-baik aja ya. Setiap weekend harus periksa paru-paru dan pernafasan. Iya, mudah-mudahan aman, jauh dari penyakit ISPA dan lain-lainnya ya. Mbak Binu, gimana weekend saya? Weekend kali ini mau beberes nih Bu Tari. Lagi banyak banget hal yang harus dikerjakan hari ini. Jadi kita mau di rumah aja. Seperti itu. Tapi terima kasih sudah ikut bergabung ya. Dan untuk Anda juga nih, sambil ikut berbagi informasi update, boleh ya di 0811 7972 7912. Bergabung bersama kami tentunya di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Pro Indonesia. Salam sukses sejahtera bagi Anda semua. Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Lihat deh Pak, setiap bunga dan kupu-kupu ini punya cerita sendiri. Alam kita begitu kaya warna, begitu hidup.
3: Iya, betul Bu. Keanekaragaman hayati itu bukan sekadar indah dilihat, tapi juga penopang kehidupan. Dari serangga kecil sampai pohon raksasa, semuanya saling terhubung.
2: Kalau satu spesies hilang, efeknya bisa berantai ya? Bisa mengganggu ekosistem yang selama ini kita anggap stabil.
3: Iya, makanya kita harus jaga, nanam pohon, lindungin hutan, bahkan sekedar nggak buang sampah sembarangan, itu tuh udah bentuk menghormati kehidupan loh.
2: Setiap makhluk punya peran. Kalau kita sadar dan peduli, bumi ini tetap menjadi rumah yang penuh warna.
3: Iya, setuju. Keanekaragaman hayati itu harta yang tak ternilai. Menjaganya berarti kita menjaga masa depan anak cucu kita.
2: Mari kita jaga, karena alam yang kaya adalah hidup.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini, dan selamat pagi tentunya untuk Anda yang hari ini mungkin bingung berakhir pekan kemana. Nah, ini bisa datang ya, yang seru banget di Flona 2026. Jadi pameran pertamanan flora dan fauna 2026 ini diadakan ya di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat, mulai dari 28 Agustus ya sampai 27 September. Jadi memang cukup lama tentunya ya. Nah, mungkin untuk Anda nih yang penasaran seperti apa, bisa ajak keluarga ya untuk ke sana, karena salah satu daya tarik utama Flona 2026 adalah konsep ekoregion Nusantara yang terbagi dalam 6 zona, yaitu Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku serta Papua. Jadi setiap zona menampilkan kekayaan flora dan fauna, sejarah, keanekaragaman hayati dan kearifan lokal dari berbagai wilayah Indonesia. Yuk ke sana yuk, ah nanti saya kapan ya? Kalau nggak hari ini berarti besok ya. Kita bakal ke sana karena seru deh ya, bisa ajak keluarga juga. Atau gimana? Mungkin ini bisa menjadi pilihan untuk Anda menghabiskan waktu di saat weekend.

0: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan

0: produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennial Skill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
6: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
6: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
5: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
11: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
12: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
5: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
13: Harus

Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya buat yang pagi hari ini yang mau melakukan perjalanan gitu ya, mau menikmati hari Sabtunya kemana kira-kira. Wah, banyak keseruan ya yang bisa dikunjungi selain Flona 2006. Ini juga masih berlangsung ya, ada pameran Kemilau Laut Cermin Simfoni Peradaban Makau di Jalur Sutra Maritim. Jadi pameran ini digelar di Museum Tekstil Jakarta sampai tanggal 27 September 2026. Nah, Makau punya narasi panjang sebagai titik temu peradaban Tiongkok, Barat, dan Nusantara sejak abad ke-16. Jadi melalui beragam koleksi dan materi visual, pameran ini mendokumentasikan dialog antar budaya tersebut melalui peninggalan arsitektur, porselen bersejarah, hingga evolusi seni pertunjukan yang mengagumkan. Wah, menarik ya, bisa sebagai wisata edukasi juga ya untuk ajak keluarga tersayang. Nah, kalau Anda mungkin hari ini lagi punya rencana apa, boleh ikut bergabung ya. Tentunya menyampaikan juga rencana agenda di hari ini di 0811797279712. Dan bisa juga update ya kondisi lalu lintas terkini, bergabung bersama kami di Jakarta pagi nih.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi buat yang sedang menikmati weekend, terus yang punya rencana juga nih di hari Sabtunya mau jalan-jalan kemana-mana, silakan boleh kasih tahu dong ya. Sambil update kondisi lalu lintas di ruas tol, kita update dulu di ruas tol Jasa Marga, pastikan dicek ya saldo e-tolnya sudah terisi. Dan untuk informasi pantauan kali ini, di mana situasi lalu lintas yang ada di ruas tol Jasa Marga untuk wilayah melintasi yang ada di sekitaran tol Jorowe 2U, Meruya, arah Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya untuk Ciawi kilometer 45 menuju Simpang Gadok kilometer 46 plus 500 padat, kepadatan volume lalu lintas di jalan arteri Puncak. Ciawi arah Bogor Cibubur Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Sementara di tol Jakarta Tangerang dari Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, tol Jor E Taman Mini arah Cikunir Cakung Rorotan lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati yang di perjalanan ya. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan boleh berbagi informasinya di 0811-7972-7912 atau juga di sosial media Pro1 di @RRI Pro1 Jakarta.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Bu.
2: Iya, Pak.
1: Kemarin, Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
2: Hah? Voice apa tuh, Pak?
1: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon Bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
2: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya, AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
2: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
2: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
3: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
4: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku Revolusi Glukosa. Karya ahli biokimia Jesse Inkosby hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan. Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
4: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya buat yang juga sedang santai ya, menikmati hari Sabtunya dengan mungkin kegiatan-kegiatan seru lainnya yang bisa Anda bagikan tentunya ya. Silakan bergabung tentunya di Jakarta pagi ini dan berbagi informasi juga gitu ya. Kalaupun mungkin hari ini ada yang masih bingung mau kemana, kayaknya pas banget ya tadi berakhir pekan di Flona 2026, karena seru banget ya pameran flora dan fauna di lapangan Banteng Jakarta Pusat yang sudah dimulai dari 28 Agustus sampai 27 September 2026 ya. Seru banget di sana. Saya juga penasaran ya, karena tahun lalu saya beberapa tahun gitu saya tetap datang di Flona ya, di acara Flona Taman Lapangan Banteng. Nah, kalau mungkin Anda yang tahun ini gimana mau ke sana? Ayo kita ke sana ya weekend ya. Pastinya menikmati keseruannya, tapi kalau mungkin ada juga yang rencananya hari ini mau ke sana, coba share dong.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih buat yang sudah sambil menikmati ya hari Sabtunya, weekendnya. Semoga menjadi waktu yang menyenangkan tentunya untuk kita semua. Dan Anda juga boleh ikut bergabung ya, sambil tetap update di 08 1179 727 912, atau juga di sosial media Pro 1, di @RRI Pro 1 Jakarta. Selain ini ada rekan saya lain yang siap menemani Anda, dan tentunya tetap bisa berbagi informasi ya di Pro 1 RRI Jakarta. Binda pamit, selamat menikmati weekend, selamat pagi, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat pagi pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan menemani Anda di siang hari ini. Hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Semoga Sabtu Anda seru ya. Kalau tadi saya lumayan agak sedikit males-malesan jujur ya. Aduh kok gitu ya. Tapi oke, saya berangkat bekerja. Semoga Anda yang lagi malas-malesan juga enak banget di rumah ya, adem, gak kena panas. Udah santai aja, panggil tukang pijet aja ke rumah lah ya, atau pesan makanan enak gitu ya. Atau mungkin sekarang istri Anda lagi ini nih masak-masak enak siang hari nanti. Wah, seru. Untuk semua apapun aktivitas dan kegiatan Anda, dan kalau misalnya Anda juga mau cerita sama saya ya, informasi cuaca, informasi lalu lintas. Kalau lalu lintas sih lancar-lancar aja ya hari ini ya, seru-seru aja. Anda bisa ikutan share di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213 44 0696 dan 344 1499.

Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Selamat siang untuk Anda ya. Siang, pagi menjelang siang nih. Apakah sudah sarapan? Semoga sudah sarapan ya. Karena tadi saya pas mau berangkat dari rumah ke kantor, tukang bubur masih banyak buburnya. Tukang nasi uduk juga masih penuh tuh lauk-lauknya ya, pendengar Pro 1. Semoga Anda sudah sarapan ya, atau lagi gak kepengen sarapan, langsung pengen makan siang aja. Wah, boleh juga sih. Tapi ganjel teh manis, ganjel susu anget juga boleh sih. Atau rebus telur dulu. Waduh, itu favorit saya banget tuh, sarapan telur. Udah sat-set gampil. Semoga hari Sabtu ada menyenangkan ya, pendengar Pro 1. Dan saya juga mau menyapa nih Bapak Joko di Ciledug. Halo Pak Joko, selamat pagi. Kemarin sempat ketemu Pak Joko nih di acara donor darahnya RRI. Salam sehat untuk kerabat kerja RRI ya, khususnya untuk kru teks pemancar RRI, Magager dan juga penyiar Pro 1. Terima kasih atas sambutannya saat acara donor darah kemarin. Kembali kasih Pak, salam hangat dari teman-teman yang lain. Mau ngaso dulu nih katanya Pak Joko, tidur siang habis olahraga jalan kaki. Wah, sedep, saya tahu banget tuh capeknya habis olahraga, habis itu diisi dulu perutnya ya kan, makan, terus minum minuman anget atau enggak minuman yang segar, baru tidur. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Bagaimana hari ini, apakah Anda sudah berolahraga, pendengar Pro 1? Kalau saya sih tadi lumayan ya, melihat banyak teman-teman yang hari Sabtu paginya sudah berolahraga. Ada yang nge-gym, ada yang lari, ada yang jogging ya, ada yang kelas Zumba, ada yang pagi-pagi udah yoga. Wah, seru banget. Semoga akhir pekan Anda juga efektif ya, pendengar Pro 1. Gak cuma leye-leye, walaupun gak salah juga sih mau leye-leye. Saya juga kalau punya privilege di weekend bisa leye-leye, saya memilih leye-leye, nonton drakor, pesan makan, udah tenang hidup saya. Dan kabar cuaca di hari ini tuh lumayan ya, panasnya masih sama seperti yang kemarin nih, pendengar Pro 1. Apakah di tempat Anda juga sama panasnya? Boleh update-update ke line WhatsApp kami ya, pendengar Pro 1 ya, di 02-1344-0696 atau di 3441499 di line telepon kami, di line WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Untuk itu saya mau nemenin Anda juga nih di hari Sabtu ini dengan lagu-lagu yang enak. Saya mau ajak Anda flashback deh ke beberapa tahun yang lalu. Ini yang akan saya putarkan setelah ini, salah satu trio yang cukup legend. Kadang-kadang saya nih di sekarang 2026, 2024 atau 2025 gitu ya, trio ini tuh pernah masuk dalam salah satu festival gitu ya. Dan saya sangat menunggu banget penampilan mereka di festival tersebut, karena setiap kali perform trio ini tuh selalu all out gitu. Fashionnya bagus, stage act-nya bagus, terus juga aransemen musiknya enak gitu ya. Saya yakin gak cuma saya yang suka sama mereka. Ini dia 3 Diva dengan Semua Jadi Satu.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

0: come through.
1: Jeremy Zucker dengan Come True Pendekar Pro 1 dari tahun 2019 menemani kita di siang hari ini di Jakarta siang ini tentunya bersama saya Roli Hutahayan. Pendekar Pro 1, saya tuh dari kemarin cukup sedih sih kalau melihat berita di media sosial gitu ya. Apalagi kebetulan saya cukup ngikutin nih berita satwa-satwa di Kalimantan gitu ya yang terkena dampak dari karhutla. Kemarin pagi nih saya sempat ngikutin orangutan Sampurna namanya. Dia ini sempat dievakuasi gitu ya, sempat pingsan karena efek asap karhutla di Kalimantan Barat gitu. Saya sempat ngikutin rescue-nya dan walau sudah dievakuasi, sayangnya dia harus tutup usia gitu ya. Semoga nih nggak ada yang bilang emang udah waktunya aja tutup usia, nggak gitu cara mainnya ya. Melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan mengkonfirmasi kabar duka atas kematian seekor orangutan Kalimantan yang nama aslinya adalah Pongo Pygmaeus, di mana ini orangutan jantan dewasa ya, dikasih nama Sampurna. Pendengar Pro 1, satwa yang dilindungi ini sebelumnya ditemukan dalam kondisi kritis dengan gangguan pernapasan berat di Dusun Sempurna, Desa Kualang Sato, Kecamatan Matan Hili Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sampurna ini diketahui sempat dilarikan ke pusat rehabilitasi Yi Ari demi mendapatkan perawatan intensif lanjutan ya. Namun kondisi kesehatannya terus mengalami penurunan drastis hingga akhirnya nyawanya tidak dapat tertolong. Kepergian Sampurna ini meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh pihak yang peduli terhadap kelestarian orangutan dan juga habitatnya. Kejadian ini juga semoga bisa menjadi pengingat ya, dan juga menumbuhkan rasa kesadaran human gitu ya, manusia, untuk lebih serius lagi melindungi habitat orangutan dan mencegah karhutla agar tidak ada lagi individu lain yang harus kehilangan nyawa akibat kebakaran dan polusi. Karena ya makhluk hidup juga gitu pendengar Pro 1 ya. Selain si orangutan ini juga kemarin saya nonton ada terenggiling ya, dia hampir kehilangan kakinya juga karena kebakaran ini. Terus juga ada landak yang sudah terbakar. Saya dari kemarin capek banget nangisin satwa-satwa yang jadi korban karhutla ini. Begitupun dengan tim rescue yang juga kemarin ada dua yang sempat berpulang ya. Untuk Anda yang selama ini juga telah berdonasi gitu ya untuk perlindungan satwa liar, saya tahu pasti sekarang lagi patah hati sekali. Tapi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Semoga lewat peristiwa ini kita semua jadi sadar ya, pendengar Pro 1, alangkah baiknya melindungi habitat sesama makhluk hidup gitu. Bagaimana nih kabar Anda yang ada di Kalimantan dan sekitarnya ya, mungkin sekarang sedang bergabung di RRI Digital. Bisa ikutan update juga nih sama kami pendengar Pro 1 ya. Siapa tahu ada informasi yang mau disampaikan dan juga bisa berbagi juga sama pendengar Pro 1 lainnya. Untuk itu Anda juga bisa ikut berinteraksi bersama saya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
1: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari,

kurang optimal dalam catat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

Pro 1. Hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Ini hari Minggu pertama di bulan September ya. Eh iya benar kan? Iya benar. Ada plan apa aja nih pendengar Pro 1? Mungkin Anda ada yang punya arisan ya di minggu pertama di awal bulan. Atau punya janji reunian nih, atau hari ini mengantar kepergian pasangan Anda atau mungkin keluarga terdekat Anda ya, untuk pindah kerja atau mungkin melanjutkan sekolah di tempat lain ya. Semoga semuanya lancar dan juga selamat-selamat dalam perjalanan untuk Anda yang sedang beraktivitas tentunya. Saya mau update dulu nih terkait dengan kebakaran yang terjadi di Serengseng, Jakarta Barat ya, pendengar Pro 1. Terpantau kalau sejumlah warga di sekitar lapak pengepul sampah plastik di Serengseng Kembangan Jakarta Barat ini sedang mengeluarkan barang berharga dari rumah karena khawatir api merembet ke permukiman ya. Berdasarkan dengan pantauan Kompas di lokasi, warga mengeluarkan sejumlah barang seperti kasur, lemari, dan juga kulkas. Barang-barang ini diletakkan di tengah jalan sambil menunggu mobil pick up untuk mengangkut ke tempat yang lebih aman. Permukiman warga berada tidak jauh dari lokasi lapak yang terbakar dan area tersebut dipisahkan oleh setembok setinggi 1,5 meter ya. Asap hitam juga terlihat dari area lapak dan ini mulai menyebar ya ke sekitar permukiman. Sejumlah warga lainnya juga terlihat berkumpul di lokasi untuk memantau kondisi kebakaran. Petugas damkar Jelambar Bayu mengatakan kalau sampai saat ini petugas masih melakukan pendinginan setelah kebakaran terjadi pada Jumat malam kemarin di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Diketahui kalau pendinginan telah dilakukan sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat, tapi masih terdapat sejumlah titik api nih. Karena sedikit sulit mengingat banyaknya tumpukan barang bekas dan bahan plastik yang membuat proses pemadaman ini jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Belum ada informasi lebih rinci lagi terkait dengan kebakaran ini karena penanganannya masih cukup sulit gitu ya, mengingat banyaknya bahan dari biji plastik juga gitu. Diketahui kalau petugas yang menangani ini sudah mengerahkan 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 110 personil, kemudian ditambah menjadi 23 unit mobil pemadam dengan 115 personil, di mana sejumlah petugas pemadam kebakaran ini terdiri dari polisi dan TNI yang ada di lokasi, pendengar Pro 1. Diketahui juga kalau sampai saat ini ya, pendengar Pro 1, warga masih mengevakuasi barang-barang dari rumahnya masing-masing. Baiklah, untuk Anda yang di Serengseng mungkin punya informasi terbaru nih terkait dengan kebakaran yang terjadi semalam ya. Bagaimana update-nya boleh disampaikan lewat kami juga pendengar Pro 1 ya, lewat line WhatsApp kami 0811 7972 7912. Dan nanti tepat pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk dinamika olahraga.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Valles yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STJ tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STJ juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping, sepak bola juga kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya, bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa pos yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya pak.
1: Kemarin bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh pak?
1: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya, AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.

Depok, Depok Bogor. Saya punya informasi buat warga Bogor nih, warga Bogor ya, setelah 6 tahun tidak ada Car Free Day ya, betul ya. Ya, akhirnya Kota Bogor akan menikmati Car Free Day lagi per 6 September 2026, pendengar Pro 1. Selamat ya, bisa olahraga lagi ya. Karena memang di 2020 ini dihentikan dulu karena pandemi COVID-19 gitu ya. Dan tahun ini kembali diadakan lagi nih CFD di Kota Bogor ya, per 6 September besok. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko Baliarto mengatakan kalau CFD ini akan berlangsung dari Simpang Air Mancur hingga Simpang Sawo Jajar. Kemudian CFD ini akan berlangsung dari pukul 6 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warga yang datang juga dapat memarkirkan kendaraan di sejumlah lokasi seperti di Ruko Sawo Jajar, Ruko Bogor Permai, Pusdikzi, dan Ruko Marta Dinata. Pemerintah Kota Bogor juga menyediakan sejumlah titik parkir on street yang dilengkapi oleh petugas resmi, di mana kendaraan tetap masih bisa melintasi area CFD dalam kondisi darurat dengan mempertimbangkan keselamatan pengunjung. CFD Kota Bogor, kalau kita mundur dulu sedikit ya, pendengar Pro 1, digelar ini di Desember 2009. Itu diadakan di Jalan Jalak Harupak dan Jalan Salak dengan pusat kegiatan di Lapangan Sempur. Kemudian lokasi CFD dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman pada 1 Mei 2016 ya, seiring dengan penerapan sistem satu arah. Kemudian pelaksanaan CFD terhenti di Maret 2020 akibat pandemi COVID. Dan sekarang CFD Kota Bogor akan kembali digelar di Jalan Sudirman ya, pada tanggal 6 September 2026. Bagaimana warga Kota Bogor? Apakah besok siap untuk Car Free Day? Siap dong ya, siap dong. Besok yang CFD di Bogor, foto-foto ya, kirim fotonya. Bisa cerita-cerita juga nih warga Bogor ya. Anda bisa langsung interaksi bersama kami di 0811 7972 7912.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan memverifikasi atau memeriksa ulang 26.247 penerima Kartu Jakarta Pintar yang tercatat dalam kelompok desil 1-5 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Hal itu dilakukan karena terdapat data kelompok desil 1-5 yang akan diverifikasi ulang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang menjadi sasaran bantuan. Menurutnya, terdapat penerima KJP yang tercatat memiliki mobil. Selain itu, ada juga data penerima yang rumahnya memiliki nilai pajak bumi dan bangunan lebih dari 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, Pramono membeberkan pihaknya menemukan terdapat penerima KJP yang memiliki anggota keluarga dengan status aparatur sipil negara. Beralih ke informasi berikutnya. Kebakaran di apartemen Pavilion Jalan Kiai Haji Mas Mansur Karetengsin Tanah Abang Jakarta Pusat pada Jumat kemarin diduga akibat fenomena kelistrikan. Berdasarkan pernyataan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Megantara menyampaikan dugaan ini masih bersifat sementara karena penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Adapun penentuan titik awal api juga menjadi kewenangan petugas kepolisian dalam bentuk dan dalam penyelidikan lebih lanjut. Menurutnya, sumber api berada di bagian shaft kabel apartemen yang secara konstruksi terhubung secara vertikal antar lantai sehingga asap dapat bergerak dari bagian bawah menuju lantai atas. Disebutkan juga kalau titik api sementara diperkirakan berada di sekitar lantai 4 atau lantai 5. Namun ditegaskan informasi ini masih menunggu hasil penyelidikan. Selain itu, pihaknya juga belum dapat memastikan informasi mengenai adanya kegiatan pemeliharaan listrik sebelum kebakaran terjadi. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik dan ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salatnya Maxi, pendengar Pro 1. Aduh, ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu ya. Karena jam makan siang ya. Saya juga paling menunggu jam makan siang juga sih, pendengar Pro 1. Walaupun mau makan bingung ya, menu apa ya hari ini, makan apa lagi ya gitu. Kayaknya itu masalah hidup, bukan cuman masalah saya doang ya. Apakah Anda sama juga nih, kalau mau makan siang suka bingung gitu ya, kalau gak ada mbak, apalagi yang tiap hari biasa dimasakin mbak gitu ya, jadi lebih mudah hidupnya. Kalau mbaknya lagi gak ada, puyeng makan apa ya gitu. Bagaimana nih makan siangnya hari ini, pendengar Pro 1? Apakah sesuai dengan harapan atau masih sama kayak saya yang bingung juga makan apa ya? Saya tuh lapar tapi males makan yang ribet-ribet gitu ya. Males yang ribet-ribet tuh kayak harus pretelin ayam dulu, pretelin ikan gitu. Kayaknya pengen langsung yang sat-sat aja gitu. Macam-macam rice ball, macam bento-bento gitu ya. Langsung hap mie ayam, nasi goreng, nasi tim ya. Yang ringkes-kes-ringkes gitu. Kalau Anda gimana makan siangnya hari ini? Apakah ada menu spesial di rumah ya, dimasakin istri atau dimasakin suami ya, atau dimasakin ibu karena cucu-cucu lagi main ke rumah neneknya nih. Atau justru lagi ada janji makan siang di luar, kan late lunch ya, jadi sekarang mungkin baru berangkat gitu ya. Untuk Anda yang sedang makan siang, saya temani ya, pendengar Pro 1. Untuk yang masih bingung makan siangnya juga saya temenin. Nanti saya punya banyak informasi deh, supaya Anda gak bingung-bingung mau milih makan siang apa. Boleh cerita ya, pendengar Pro 1 ya, di 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
2: Iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
1: Wah, hebat banget anak ibu. Di zaman sekarang, jujur itu susah loh.
2: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
1: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
2: Benar bu. Dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
1: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
2: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
4: 1

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita, menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
10: 91,2 FM Jakarta siang ini. Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

Featuring Diana Nasution. Wah, saya yakin nih pendengar Pro 1 ikutan nyanyi tadi ya pas refnya ya. Karena saya juga ikutan nyanyi, tapi cuma tahu jangan biarkannya doang. Semoga sudah makan siang dan lagu ini juga bisa menjadi teman makan siang Anda ya, pendengar Pro 1. Akhirnya saya sudah menentukan pilihan. Hari ini saya makan dimsum. Jajan pakai ojek online. Kayaknya itu yang paling satset deh, enggak capek mau mikir apa gitu ya. Untuk Anda juga mungkin yang belum makan siang, mungkin dimsum bisa jadi pilihan Anda ya. Atau makan bakmi, atau makan nasi tim. Untuk yang sudah makan siang, boleh loh diupdate ke saya mau makan siang apa nih hari ini rencananya. Menyapa juga nih Mas Arif ya di BSD. Halo, selamat siang Mas Arif. Gabut nih kak, hari libur muter-muter sendiri. Ya, kenapa sendiri? Atuh, aturan tetangganya diajak, abis itu dikasih HTM ya. Sekarang lagi di Citorek, Lebak, Banten. Ini kalau lihat tag lokasinya ada di Cipanas Citorek gitu. Seru banget, ini dataran tinggi ya kayaknya ya. Sekarang nyari makan siang susah banget, ini kanan kiri jurang semua. Semoga nanti agak depan ada deh. Panas cetar hari ini ya Kak Roli ya. Lalu lintas seperti di video ini dalam perjalanan ya. Saya dikirimin video sama Mas Arif. Jalanannya lumayan lancar ya Mas Arif ya. Kalau dilihat dari sini liburannya gak terlalu padat nih. Jalanan di Cipanas Citorek. Ini saya baru tahu lagi ada Citorek di Banten ya. Cipanasnya sering dengar ya, karena di daerah Puncak juga ada Cipanas toh. Dan katanya Mas Arif, happy weekend semuanya, enjoy. Terima kasih, selamat liburan ya Mas Arif ya, selamat jalan-jalan singkat muter-muter kanan kiri jurang. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Semoga dapat fresh air ya, udara sejuk gitu, nyampe Citorek Cipanas. Dan pendengar Pro 1, ngomongin Cipanas gitu ya, Jawa Barat, Banten. Ini tuh gak jauh-jauh dari makanan pedes ya. Kayaknya enak banget tuh. Jenis-jenis sambelnya banyak banget. Salah satu yang saya suka tuh sambal bawang, kalau enggak sambal dadak ya, atau itu doang sih, sambal bawang sama sambal dadak sih kalau saya ya. Kalau sambal korek saya kurang begitu suka karena menurut saya terlalu pedas untuk saya, jadi tidak bisa dinikmati lagi. Tapi kayaknya enggak cuma di Jawa Barat ya, tapi di Sumatera juga penikmat pedasnya banyak banget. Kalimantan pun ya, daerah timur juga banyak tuh yang suka makanan pedas. Nah ini ada penelitian ya pendengar Pro 1, kenapa sih kok masyarakat Indonesia ini suka sekali dengan makan makanan pedas? Informasi ini saya ambil dari portal rri.co.id. Karena ternyata memang makanan pedas ini merupakan bagian integral dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia, dengan sambal sebagai pelengkap di berbagai daerah. Bahkan mengkonsumsi rasa pedas tuh sudah mulai dikenalkan lewat masa-masa kecil kita pendengar Pro 1 ya. Dulu saya ingat banget pertama kali saya makan pedas tuh nyoba. Waktu itu waktu saya kecil Monas ya. Monas tuh masih dibuka untuk umum, dalam arti kayak mobilnya masih bisa parkir di pinggir pohon-pohon gitu ya. Terus jalan-jalan sore, piknik sore. Itu ibu bapak saya beli gorengan pakai cabai rawit. Ya ampun, melihat ibu bapak saya makan gorengan pakai cabai rawit, anak kecil berumur 4-5 tahun waktu itu kayak, ih kok enak sih, seru ya, saya cobalah itu cabai rawit. Walaupun abis gigit saya langsung nangis karena pedes banget ya. Tapi dari situ akhirnya berani mencoba rasa pedas lainnya lewat saus sambal gitu ya, kalau lagi makan fried chicken. Terus mulai coba sedikit-sedikit rasa pedas lewat makanan daerah gitu, kayak ayam gulik, rendang gitu. Jadi ya mulai familiar deh, makin gede, makin masuk sekolah, kuliah, kerja, teman-teman saya suka banget makan pedas. Akhirnya ya udah coba dikit-dikit sampai tahu, oh ternyata saya cuma bisa semampu ini makan pedasnya gitu. Karena kayaknya kalau ngomongin sambal ini nggak mungkin nggak ada gitu di setiap makanan Indonesia ya pendengar Pro 1 ya. Di hidangan manapun, di daerah manapun, sambal tuh
biasanya selalu pasti ada gitu kalau di Indonesia. Dan kebiasaan menikmati rasa pedas ini akhirnya membentuk seseorang untuk mengenal makanan juga gitu. Apalagi kalau dari kecil jadi semakin familiar gitu ya. Diketahui juga dari penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Ethnic Foods, ini menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Keragaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Menariknya, cabai ini ternyata bukan berasal dari tanaman asli Indonesia. Bahkan ini berasal dari kawasan Amerika. Jadi tanaman ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan pelayaran awalnya, sebelum akhirnya cabai ini dikenal luas oleh masyarakat Nusantara yang akhirnya menggunakan bahan lain. Sebelum dikenal cabai itu ada jahe, ada lada gitu ya. Akhirnya setelah masuk ke Nusantara mulai deh digunakan untuk berbagai macam makanan dan juga membuat berbagai macam sambal khas daerah gitu. Si sambal ini akhirnya menjadi pelengkap kita untuk makan ya setiap harinya ya. Tapi mungkin sekarang Anda dulu tuh suka banget pedas, tapi karena bertambahnya umur, kemudian hasil MCU ya. Kemudian ada beberapa gangguan pencernaan mungkin akhirnya membuat Anda untuk mengurangi sedikit makan makanan pedas. Sudah tidak bisa lagi terlalu pedas. Kalau enggak nanti perutnya sakit, bolak-balik ke toilet, atau mungkin nanti jadi asam lambung gitu ya. Dan makan pedas ini tidak terlepas dari kegemaran dari masyarakat tertentu juga, pendengar Pro 1 ya. Apakah Anda juga salah satu penikmat sambal? Kalau saya lumayan suka, tapi gak suka banget. Saya suka kalau ada pedas-pedasnya dikit, saya masih toleransi ya. Tapi kalau udah pedas banget, saya udah gak seru, udah gak bisa dinikmatin gitu. Kalau buat saya, kalau buat Anda mungkin berbeda juga ya. Mungkin ada juga sambal khas tertentu yang menjadi sambal favorit Anda. Boleh juga diceritain sama saya ya di 0811 7972 7912.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Rosato

Terlanjur sayang dari Nathan Hartono, pendengar Pro 1. Tepat di pukul 12.52 menit waktu Indonesia Barat, Roli Huta Hayan menemani Anda di makan siang hari ini. Dan ini sepertinya segmen terakhir saya di Maxi ya, pendengar Pro 1. Tapi sebelum saya tutup Maxi hari ini, saya mau baca dulu nih WhatsApp yang sudah masuk, yang udah update juga makan siang hari ini apa. Ada Teh Echa Hamid dari Bogor. Selamat siang, selamat Maxi, Mbak Ulil. Hari ini aku gak masak, makan siangnya di Warsun dekat rumah, warung Sunda dekat rumah. Waktu jam Maxinya maju tadi jam 11.30. Aku tadi makan ayam goreng, tumis jantung hati, jantung pisang, Teh Echa, lalapan dan sambal tomat. Wah, enak sih sambal tomat, seger ya. Thank you Ani, selamat bertugas, salam sehat selalu dan happy weekend. Happy weekend ya Teh Echa. Wah, Warsun juga pilihan tepat sih. Warsun juga kadang-kadang jadi favorit saya nih, pendengar Prosa tuh. Tapi biasa saya makannya pakai paru. Pakai paru, pakai tempe bacem. Best. Jadi pengen makan warung Sunda juga deh nih, gara-gara Teh Echa. Boleh deh besok siang kali ya saya makan warung Sundaan nih habis pulang gereja. Untuk Anda gimana pendengar Pro 1, sudah makan siang? Semoga sudah makan ya. Yang belum sempat makan siang, jangan lupa makan siang. Semoga sudah dipesan makan siangnya. Jadi bentar lagi makan siang. Untuk Anda pendengar Pro 1, kami akan lanjutkan kembali Jakarta siang ini. Dan nanti tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

0: 079-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kepada masyarakat, kita benar-benar harus antisipasi ini, lakukan langkah-langkah yang seefektif mungkin, terutama di penggunaan air ini.
3: Saya bilang tadi juga, nggak tahu dua kali pertemuan, saya pasti usulkan itu, jadikanlah abadi lorotan ini. Kita bangga sebagai putra daerah petani, buat di Jakarta masih ada sawah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting, BMKG meluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah Jakarta. Petani Rorotan mengusulkan sawah di Jakarta dijadikan lahan abadi dan agrowisata. Berita selengkapnya. BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dasar yang 1 September di wilayah Jakarta. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dasarian 1 September 2026 untuk sejumlah wilayah DKI Jakarta. Status tertinggi berada pada level awas, sementara sejumlah wilayah lainnya berstatus waspada. Ketua Pokja Bidang Peringatan Dini Iklim BMKG Jakarta, Adi Ripali, menjelaskan peringatan dini ditetapkan berdasarkan hari tanpa hujan atau HTH dan peluang curah hujan rendah ke depan. Sejumlah wilayah Jakarta tercatat tidak mengalami hujan lebih dari 1 hingga 2 bulan. Data BMKG per 31 Agustus menunjukkan seluruh wilayah DKI Jakarta telah memasuki musim kemarau. Pada 10 hari pertama September, curah hujan di seluruh wilayah Jakarta juga diprediksi rendah, yaitu hanya 0 hingga 10 mm.
2: Untuk status awas di peringatan dini untuk DKI di per September ini, Jakarta Barat termasuk sekitar Cengkareng, Kembangan, Taman Sari, Jakarta Pusat, Jakarta Timur sekitar Cakung, kemudian Jakarta Utaranya Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan. Nah, untuk levelnya waspada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara.
4: BMKG memperkirakan September menjadi puncak musim kemarau di Jakarta, sementara periode kering masih perlu diwaspadai hingga November. Kekeringan meteorologis yang berkepanjangan perlu diantisipasi warga karena dapat diikuti berkurangnya ketersediaan air tanah dan kemudian beresiko berkembang menjadi kekeringan hidrologis.
2: Kemarau kita akan menjadi lebih panjang, lebih kering. Kepada masyarakat, kita benar-benar harus antisipasi ini, lakukan langkah-langkah yang seefektif mungkin untuk terutama di penggunaan air ini. Dan barangkali untuk wilayah-wilayah atau saudara-saudara masyarakat kita yang mengandalkan sumur dangkal sepertinya bisa akan terdampak ya dari sisi ketersediaan airnya. Sehingga butuh kebijakan ataupun langkah-langkah strategis yang bisa membantu masyarakat kita dalam menghadapi periode kekeringan ini.
4: Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 1.000 lebih personil lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk menghadapi puncak musim kemarau. Warga yang mengalami kondisi darurat akibat kekeringan dapat melapor melalui layanan 112. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Menolak punah, petani Rorotan mengusulkan sawah Jakarta dijadikan lahan abadi dan agrowisata. Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Di tengah hiruk-pikuk kemajuan ibu kota, keindahan hijau hamparan sawah rupanya masih menyisakan asa di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Meski berdiri di atas tanah yang mayoritas milik PT Jakpro dan swasta, para petani setempat menyimpan satu impian sederhana, mempertahankan lahan tempat menjadi pengabdi pada tanah. Asmat, 67 tahun, ketua kelompok Tani Maju Bersama menjelaskan para petani menyadari status kepemilikan lahan yang mereka garap. Namun, daripada dibiarkan tidur tanpa pemanfaatan, mereka berharap pemerintah dapat turun tangan menjadikan sisa kawasan hijau tersebut sebagai lahan pertanian abadi. Usulan ini bukan tanpa alasan. Bagi para petani, keberadaan sawah di Rorotan tidak hanya menjadi identitas kebanggaan bahwa Jakarta masih memiliki tradisi bertani, tetapi juga sejalan dengan program ketahanan pangan dan swasembada yang tengah didorong oleh pemerintah.
3: Ini yang saya lagi harapkan, ya saya gaungkan sama seperti itu gitu. Ya seperti bilang saya bilang tadi juga, nggak tahu dua kali pertemuan saya pasti usulkan itu, jadikanlah abadi lorotan ini. Kita bangga sebagai putra daerah petani, buat di Jakarta masih ada sawah. Jadikanlah abadi, yang kita tahu kan ini mayoritas sudah Jepro, walaupun mayoritas masih punya PT gitu kan. Iya, bahkan pejabat ini banyak kaget kalau di Rotani di Jakarta masih ada sawah gitu. Harapan kita petani seperti itu gitu. Ya, apalagi sekarang memprogram Bapak Presiden kan swasembada gitu. Yeah. Iya seperti itu harapan kita, jadikan lahan abadi.
6: Bisa apalagi nanti mungkin lahan sawah yang tersisa di Rotani ini bisa jadi ciri khas tersendiri ya Pak di Jakarta.
3: Itu iya. Jadi buat ya bisa dibuat argo wisata kan.
7: Iya betul.
3: Iya. Kalau emang ya, apalagi kita lihat di BKT kan, cukup bagus pemandangannya kan gitu. Bisa dibuat argo wisata ini di Rotan.
5: Menurut Asmat, keberadaan sawah di sekitar banjir Kanal Timur juga dinilai memiliki pemandangan yang indah dan potensial. Selain menjaga pasokan pangan abadi, kawasan sawah Rorotan dinilai sangat layak disulap menjadi destinasi agrowisata, sebuah oasis hijau yang ikonik sekaligus edukatif di tengah landscape betun Jakarta. Kini para petani hanya bisa berharap suara dan ketulusan mereka, pengelola tanah dapat didengar, agar jejak hijau terakhir di sudut Jakarta ini tak hilang di telan zaman. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Akses Jalan Lematang di RW 2 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup dan dimanfaatkan untuk aktivitas pedagang kaki lima serta parkir liar. Maiska Daraisa melaporkan.
8: Akses Jalan Lematang di RW 02 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup dan dimanfaatkan untuk aktivitas pedagang kaki lima serta parkir liar. Pembukaan akses dilakukan oleh petugas gabungan pada Kamis 3 September 2026 lalu, sekaligus sebagai bagian dari penataan kawasan agar kembali berfungsi untuk kepentingan masyarakat. Ketua RW 02 Daniel Eka Cahyadi mengatakan penutupan akses pada 2011 dilakukan karena tingginya gangguan keamanan di kawasan tersebut. Saat ini, warga mendukung pembukaan kembali jalan dengan harapan kawasan ditata dan tidak kembali dipenuhi PKL maupun parkir liar.
9: Sejarahnya diawali dari historical di mana waktu itu tahun 2011 kalau tidak salah, itu memang kita lakukan penutupan asas dasar keamanan, ketertiban, kenyamanan warga. Ya, tapi bukan dasar atas karena semaunya gitu, atau mungkin saya ambil garis kita mau ikuti kesehatan, no bukan itu, karena dulunya itu kejadian yang namanya kejahatan dari pagi sampai malam itu tidak pernah berhenti.
8: Kesempatan yang sama, Lurah Cideng Arif Lingga Pratama juga mengatakan kawasan tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penataan lebih lanjut. Penataan kawasan direncanakan berlanjut pada tahun depan agar kondisi lingkungan menjadi lebih tertata dan nyaman. Sementara itu, penataan Jalan Lematang melibatkan sekitar 100 personel gabungan dari PPSU, satuan terkait di tingkat kecamatan, dan P3S. Petugas juga melakukan pembersihan lapak pedagang yang sebelumnya menggunakan area jalan sehingga akses masyarakat dapat kembali terbuka. Dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW tahun 2020. Rohmanuddin melaporkan.
10: Minimal ada 5-6 pertimbangan untuk pertama adalah dari dasar umumnya.
11: Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW tahun 2020. Revisi dilakukan karena RTRW telah memasuki masa berlaku 5 tahun serta menyesuaikan dengan perkembangan wilayah, investasi, dan kebijakan nasional. Pemerintah Kota Cilegon menilai revisi RTRW diperlukan untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang dengan kondisi terkini. Dasar hukum revisi tersebut mengacu pada peraturan daerah nomor 1 tahun 2020. Dalam aturan tersebut, review RTRW dapat dilakukan apabila telah memasuki masa berlaku 5 tahun. Selain itu, perkembangan wilayah dan pertumbuhan investasi di Kota Cilegon juga menjadi pertimbangan. Saat RTRW disusun pada tahun 2020, perkembangan investasi di Cilegon dinilai belum setinggi saat ini. Seiring banyaknya industri yang berencana melakukan investasi, Pemkot menilai penataan ruang perlu disesuaikan agar dapat mendukung perkembangan pengembangan investasi. Revisi RTRW juga akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional yang berkembang, termasuk penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang menjadi salah satu acuan dalam kegiatan berusaha.
10: Jadi semua wilayah pasti terreview atau revisi, semua wilayah yang di kurang lebih di 16.900 hektaran itu, seluruh wilayah Kota Cilegon itu pasti terkena. Cuman revisinya ada yang signifikan atau yang sporadis atau berubah total. Tadi yang saya bilang kayak PSN itu kan buat Indonesia Power. Kalau udah bicara PSN, maka peraturan menyesuaikan kepada PSN.
11: Selain itu, RTRW baru diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur strategis dan proyek strategis nasional. Pasalnya sejumlah rencana pembangunan yang berkembang saat ini belum terakomodasi dalam RTRW tahun 2020, salah satunya terkait pengembangan infrastruktur ketenaga listrikan dan wilayah Suralaya. Pertimbangan lainnya adalah risiko bencana dan ketahanan wilayah. Kota Cilegon memiliki potensi bencana alam maupun bencana industri, sehingga aspek mitigasi dan antisipasi bencana perlu diatur secara lebih detail dalam RTRW tersebut. Terlebih, dengan semakin berkembangnya kawasan industri, risiko dan potensi bencana industri juga perlu menjadi perhatian dalam penataan ruang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Serba Digi memudahkan masyarakat Kabupaten Serang mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor di Dukcapil. Fitria Aulia melaporkan.
7: Masyarakat Kabupaten Serang kini dapat mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring melalui aplikasi Serba Digi. Layanan ini memudahkan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke Disdukcapil. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Sukristiorini, saat ditemui di kantornya pada Jumat 4 September 2026. Ia menjelaskan, pemohon dapat memilih lokasi pelayanan sesuai domisili kecamatan atau loket dinas melalui aplikasi. Setelah itu, masyarakat dapat menentukan jenis layanan yang dibutuhkan, termasuk pencetakan KTP elektronik karena hilang, rusak, perubahan data, maupun perubahan status.
12: Caranya mudah ya, dengan aplikasi Serba Digi, kita memilih tempat layanan dulu. Ya, tempat layanan sesuai dengan domisili kecamatan masing-masing, atau pilih loket dinas, pilih UPT ataupun bisa pilih loket dinas. Kemudian memilih jenis pelayanan pencetakan KTP ya, untuk kebutuhan yang seperti apa, apakah hilang ataupun rusak ataupun perubahan status misalnya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu.
7: Bagi masyarakat yang mengalami kendala menggunakan aplikasi, pengajuan tetap dapat dilakukan secara langsung. Pemohon dapat mendatangi UPT Disdukcapil terdekat, loket dinas, atau kantor Disdukcapil Kabupaten Serang untuk mendapatkan bantuan petugas. Selain pengajuan daring, masyarakat juga dapat memilih layanan pengiriman KTP elektronik yang telah selesai melalui Tiki dan Pos Indonesia. Disdukcapil Kabupaten Serang mengimbau masyarakat memanfaatkan Serba Digi untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemkab Pandeglang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui rasionalisasi dan efisiensi anggaran di seluruh OPD. Ridwan Maulana melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan fraksi-fraksi dewan guna menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi menyatakan, pemerintah daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD melakukan rasionalisasi anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah efisiensi tersebut bertujuan untuk menghimpun dana maksimal untuk pembangunan jalan. Menurutnya, optimalisasi pendapatan asli daerah turut menjadi fokus pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR guna menghindari defisit anggaran tahun ini. Evaluasi kinerja Dinas Penghasil Anggaran disebutnya digencarkan agar target pendapatan tercapai secara optimal.
14: Saya sudah menyampaikan bahwa saya, Pak Sekda, TAPD sudah diperintahkan oleh Ibu Bupati di anggaran perubahan ini untuk melakukan rasionalisasi anggaran, untuk melakukan efisiensi anggaran di semua OPD, baik itu di tataran dinas maupun di tataran kecamatan. Nah, ketika hasil rasionalisasi ini ada anggaran, baik itu dari sisa gaji, dari sisa kegiatan yang lain, nah itu akan dialokasikan ke anggaran infrastruktur jalan di anggaran perubahan ini.
13: Walau demikian, Iing mengakui anggaran 100 miliar rupiah belum mampu merampungkan seluruh persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang secara menyeluruh. Namun pembangunan fisik jalan disebutnya tetap akan dikebut secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahun. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang menargetkan 2.000 pemuda mengikuti pelatihan vokasi dan magang bergaji setara UMR untuk memperluas kesempatan kerja. Lucia Astari melaporkan.
15: Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran, Pemerintah Kota Serang menjalin sinergi dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Serang. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan kuota besar pelatihan kerja dari pemerintah pusat yang mencapai 15.000 kuota secara nasional. Rendahnya penyerapan program di tingkat lokal pada gelombang sebelumnya yang berada di bawah 100 orang, membuat Pemerintah Kota Serang mengambil langkah strategis. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, para lurah dan pengurus lembaga pelatihan kerja diinstruksikan untuk memasifkan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW, agar informasi peluang kerja ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
16: Kemudian magang, kayak magang ini lumayan nih buat fresh graduate, tuh ya, gajinya UMR gitu. Jadi magang tapi dikasih duit gaji. Selain itu juga nanti ada bantuan, tadi apa tuh? Bampamprog namanya ya, untuk LPK. Supaya LPK juga ada. Tadi saya juga memberikan penekanan bahwa nanti pelatihannya diusahakan memang betul-betul pelatihan keterampilan yang memang ada serapan dan kerjanya. Artinya sesuai dengan permintaan pasar kerja yang ada saat ini.
15: Nur Agis Aulia menargetkan minimal 2.000 warga Kota Serang bisa memanfaatkan peluang tersebut. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah program magang nasional berdurasi 6 bulan bagi para lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate. Tersedia sekitar 16 kejuruan pelatihan vokasi, mulai dari teknik pengelasan hingga penguatan soft skill yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah Jakarta. Petani Rorotan mengusulkan sawah Jakarta dijadikan lahan abadi dan agrowisata. Itulah berita yang sudah kami udarakan, berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ya, tadi teman aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.
3: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

tuh menemani kita di 100% Indonesia. Lagunya manis sekali ya di siang hari ini. Diingatkan untuk bersyukur sama pasangannya sekarang ya. Jangan disia-siakan loh. Ini dia menemani kita tepat di pukul 13:29 waktu Indonesia Barat. Rolly Huta Hayan juga masih terus menemani Anda hingga pukul 15. Dan baru memulai nih memutarkan request-request Anda ya, pendengar Pro 1. Yang bisa Anda kirimkan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga yang terbaru, di line WhatsApp kami 0811-7972-7912. Atau bisa lewat line telepon kami di 0213440969 dan 3441499. Ibu Iran sudah masuk ke line WhatsApp kami, mau request lagunya Rio Febrian, judulnya Salahnya Aku Ku Jatuh Cinta Lagi. Salam untuk semua teman-teman RRI Roli. Terima kasih Ibu. Informasi siang ini Tangerang cuacanya cerah, 32 derajat Celcius. Wah, panas ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau ikutan request juga boleh ya di siang hari ini, 0811 7972 7912.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
3: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
4: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
3: AI?
4: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi, Bu.
3: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
4: Alhamdulillah, Bu. Bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

101,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Kata informasi dan inspirasi. Posesif, lagu dari Naif dinyanyikan kembali oleh Okay. Mana-mana kita di Jakarta siang ini dan juga di 100% Indonesia ya, pendengar Pro 1. Roli Hutahayan akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Ibu Endang di Cisauk. Halo Ibu Endang, selamat siang. Apakah sudah makan siang, Bu Endang? Harusnya sih sudah makan siang ya. Ini sekarang tinggal jam-jam minum es kelapa gitu ya. Sama minum alpukat kocok gitu. Ah, enak banget, seger, panas banget soalnya nih Medan Merdeka Barat. Bagaimana di tempat Anda, pendengar Pro 1? Boleh nih sekalian update cuaca, sekalian request lagu ya. Ibu Enang di Cisauk mau request lagu dari Yura Yunita yang Kangen. Ini merupakan lagu remake juga dari Dewa 19 ya. Lagu-lagu ini untuk anakku Rizky di Damkar, Riko di Pelni Sorong, sehat selalu. Wah, semoga anaknya Bu Endang mendengarkan ya lewat RRD Digital. Sehat selalu ya Karoli, thank you. God bless you, God bless you more Ibu Endang di Cisauk. Lalu ada Ibu Joyce nih, kesayangan kita bersama. Halo Ibu Joyce, selamat siang. Ibu Joyce mau request lagunya Mahen yang judulnya Pura-Pura Lupa. Oke, boleh, aku siapin lagunya ya. Karoli yang cantik dan periang. Terima kasih loh Ibu. Aku jangan sering-sering dipuji nanti terbang. Kalau Karoli yang siaran kayaknya rame terus, seneng denger suara ketawanya. Terima kasih Bu Joyce, semoga menghibur ya. Menghibur Bu Joyce di manapun berada. Dan kalau lagi panas biar lebih adem denger ketawa saya. Karena sambil minum es kelapa ya. Aduh, es kelapa kok kayaknya enak ya mendengar Pro 1. Apakah setelah ini kita harus jajan es kelapa? Kataku sih boleh juga ya, es kelapa jeruk. Sambil menemani Anda request di 100% Indonesia ya, langsung aja 0811-7972-7912. Ini dia, saya punya Yura Yunita dengan Kangen. Lalu ada Mahen dengan Pura-Pura Lupa untuk Anda.

Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Saat ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Dan ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan ini kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram resmi @bkn_go_id_official, Badan Kepegawaian Negara mengimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.ssacn.bkn.go.id. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Vina Panduwinata, kau selalu di hati dari tahun 2000 pendengar Pro 1. Rally Vita Hayan masih menemani Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saya masih akan memutarkan lagu-lagu requestan Anda ya, pendengar Pro 1. Lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya punya informasi nih untuk pendengar Pro 1 yang suka sekali bergabung di Ruang Rindu. Besok ini ada kumpul-kumpul nih, ada temu kangen bersama dengan pendengar Ruang Rindu lainnya di hari Minggu 6 September 2026 di gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat ya, di lantai 6 tepatnya pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau bergabung, Anda boleh mendaftar nih ke Ibu Saurin ya, di nomor telepon 0857 1874 2186. Sekali lagi saya ulang ya, untuk Anda yang mau bergabung dalam temu kangen grup Ruang Rindu nih, pendengar-pendengar Ruang Rindu ya, besok ada acara tanggal 6 September 2026 jam 11.30 di studionya RRI ya, di lantai 6. Dan untuk konfirmasi kehadiran, Anda bisa langsung hubungi Ibu Saurin di 0857 1874 2186. Kita lanjutkan kembali 100% Indonesianya. Ini ada Mas Teo dari Magelang. Hai Mas Teo, selamat siang. Mas Teo mau request lagu dari Yovie and Nuno yang judulnya Menjaga Hati. Boleh, sip. Aku putarkan lagunya ya, ditunggu sebentar aja. Untuk Anda yang juga mau diputarkan requestannya, boleh loh, boleh banget. Anda bisa langsung kirim ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

dengan Teh Hijau pendengar Pro 1. Sekalinya comeback ya, nyanyi lagi lagunya galau. Lagunya ternyata lagi mati rasa ya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Semoga mati rasanya gak lama-lama ya. Jakarta siang ini masih memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya, pendengar Pro 1. Bersama saya Roli Utahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wah, saya masih punya beberapa menit lagi nih. Semoga masih bisa muterin lagu-lagu requestan yang sudah Anda kirimkan di 0811-7972-7912. Ini sudah ada Bapak Brandy di Bogor. Ini mau request lagunya Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Halif. Ini adalah lagu favorite-nya di tahun ini katanya. Ini my favorite song in this year. Wow. Lagunya menyenangkan sih. Salam untuk rekan-rekan air crew Batik Air di Soekarno-Hatta yang sedang bertugas flight ke Bali. Wah, seru banget ke Bali. Have nice day and happy landing, tiba dengan selamat. Semoga sedang mendengarkan juga ya di dalam perjalanan. Salam untuk penyiar Pro 1 yang lainnya juga ya Kak Roli, sehat selalu. Bogor haredang euy siang ini. Wah, hari ini panas, semoga nanti sore yang dikit agak adem ya. Besok pagi bisa CFD lagi deh. Kemudian ada Bapak Heri di Parung Bogor. Salam kenal pendatang baru. Request dong lagu dangdut gala-gala versi siapa aja. Kebetulan Pro 1 enggak muterin dangdut nih. Dangdutnya ke Pro 4, dangdut nyok-nyok-nyok tuh. Sampai bisa saya ya, tapi kurang cengkok nyok-nyok-nyok ya. Bisa langsung ke Pro 4 ya, Bang Heri. Di Pro 1 mungkin boleh lagu Indonesia lainnya nih, siapa tahu ada band-band tahun 2000-an yang dirindukan ya. Mungkin Peter Pan, Shalom Seven, Dewa gitu kali ya. Raisa juga bisa. Atau mungkin Sherina Munaf nih. Wah, saya lagi mau berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat Sherina. Karena Sherina ini sempat datang ke Kalimantan ya. Dan juga ikut ini, ikut bersama-sama memadamkan kebakaran hutan dan lahan di sana, pendengar Pro 1. Jadi memang saat ini sedang melaksanakan aksi sosialnya secara aktif dan nyata. Karena melihat kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi, akhirnya Sherina ini langsung terbang ke Kalimantan untuk membantu memadamkan api. Dia pun berangkat ke lokasi terdampak ya, di kawasan Hiu Putih dan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Galege Tiau di Kalimantan Tengah. Dalam aksinya ini juga Sherina berkoordinasi dengan teman-teman dari Borneo Orangutan Survival Foundation, BKSDA Kalimantan Tengah, Damkar Dishut, KPHP Kahayan Tengah, serta lembaga Powerful Voices. Dan melalui Instagram story-nya, Sherina juga membagikan saat dirinya bekerja sama dengan tim dalam proses pemadaman lahan gambut. Ini kalau lahan gambut ini memang sulit sekali dipadamkan karena di bawahnya tuh masih terserap api yang masih banyak gitu ya. Di atasnya mungkin sudah terlihat tidak ada api, tapi di bawahnya apinya tuh masih sangat menyala gitu. Dan Sherina juga menceritakan bagaimana beratnya proses tersebut, karena realitinya satu titik api padam sudah muncul lagi api yang lain di berbagai titik. Dan selain membantu memadamkan api, Sherina juga kembali membawa bantuan logistik ya, serta melakukan penanaman kembali bibit pohon untuk memulihkan sistem hutan dan lahan serta juga habitat satwa yang terdampak parah. Terima kasih Sherina. Ini kalau kata teman-teman di Threads, kata teman-teman di X, ini Sherina lagi melakukan aksi nyata dari cerita fiksi menjadi realita ya. Sama seperti cerita dia di petualangan Sherina 1 dan 2 yang dibuat oleh Mira Lesmana dan Riri Riza gitu ya. Sherina kembali ke hutan Kalimantan nih, pendengar Pro 1, menyelamatkan satwa, melawan kebakaran hutan. Karena kata teman-teman di Threads pada bilang gini, ini benar-benar langsung berhadapan dengan Kerta Rajasa sekaligus Shailendra. Threads dan X ini memang hiburan sekali ya, pendengar Pro 1 ya.
Terima kasih Sherina. Kalau gitu mungkin ini adalah salah satu ungkapan hati Sherina juga ya, melihat kebakaran hutan dan lahan. Dan semoga kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat dan selamat ya Sher. Hati-hati di jalan, semangat terus untuk membantu teman-teman yang ada di sana dan juga satwa yang ada di Kalimantan. Ini dia Sherina untuk Anda pendengar Pro 1, gregetan dari tahun 2009.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
2: Emang kenapa?
1: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
2: Ah, masa?
1: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
2: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur, karena sehat itu investasi jangka panjang.
2: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
1: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
3: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
2: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.

0: Mungkin mau tanya-tanya harus bawa apa kali, atau kumpulnya ada dress code-nya kali gitu ya. Anda bisa tanya-tanya nih sama Ibu Saurin ya di 0857-1874-2186. Sekali lagi ya, 0857-1874-2186 ya. Selamat bertemu dengan teman-teman Ruang Rindu besok ya, pendengar Pro 1. Dan ini satu lagu penutup saya. Belum penutup banget sih, tapi lagu terakhir saya kayaknya di 100% Indonesia ya. Ada sebuah lagu dari Kahitna, judulnya Tak Akan Terganti. Sekalian mengingatkan kalau hari ini adalah konser 40 tahunnya Kahitna. Wow. Nanti juga saya akan hadir di acara ini, salah satu konser yang saya tunggu-tunggu juga ya. Ini cerita cinta lintas era akan tersaji untuk Anda pendengar Pro 1. Tempatnya di Nice Peak 2. Nantinya akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk semua soulmate, nanti akan ketemu yuk, ketemuan kita di sana semua ya, seru-seruan nonton Kahitna. Dan Kahitna nanti gak akan sendirian. Karena Kahitna nanti akan berkolaborasi bersama dengan Ran, Monita, Tiara Andini, Arsi Widianto, Nikki Becker gitu ya. Banyak banget nanti yang akan ikut merayakan 40 tahunnya Kahitna. Dan juga pastinya lagu-lagu Kahitna ini menemani semua perjalanan cinta kita ya, pendengar Pro 1. Saya ngajak-ngajak cinta kita ya. Karena dari cantik, dari cerita cinta, terus juga Andai dia tahu gitu ya. Ini kalau saya lihat di library-nya Pro 1 banyak banget lagu tahun 1989, 99, 98, 94. Ini di tahun 90-an Kahitna sih best banget ya. Masuk ke tahun 2000 juga lagu-lagunya enak juga gitu ya. Aku Dirimu Dirinya, Soulmate, Tak Mampu Mendua. Banyak banget, seru. Sampai yang terakhir tuh di tahun 2025 ada Titik Nadir yang kolaborasi barengan sama Monita Tahale ya. Jadi sudah dipastikan di 40 tahun nanti ya, acara nanti malam, soulmate akan mendengarkan lagu cantik Andai Dia Tahu, Tak Sebebas Merpati, soulmate juga ya, terus Mantan Terindah. Waduh, curhat tuh, mantan terindahnya kenceng banget. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu deh. Saya punya Kahitna dengan Tak Akan Terganti untuk Anda.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kahita dengan Takkan Terganti pendengar Pro 1. Jadi lagu penutup saya ini official penutup karena saya mau sekalian pamit ya. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta siang ini. Terima kasih juga sudah ikutan request di 100% Indonesia. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Yang baru bangun tidur, halo selamat sore. Enak banget yang bisa boci. Ya ampun, gak apa-apa menikmati akhir pekan ya pendengar Pro 1. Roli Utayan pamit dari Jakarta siang ini. Setelahnya akan ditemani oleh Ferdi Jan ya di Jakarta sore ini. Selamat berakhir pekan, senang-senang terus pendengar Pro 1.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu sepanjang 1,6 km di Jalan Laser RW 8, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditargetkan rampung Desember 2026. Sekretaris Kelurahan Gunung, Farul Hertanto, mengatakan pengerjaan JUT di kedua sisi jalan dilaksanakan pihak ketiga melalui Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia. Dan disampaikan, setelah pembangunan selesai, maka nantinya kabel-kabel udara di Jalan Lauser akan dipindahkan ke SJUT. Dan dia menghimbau pengguna jalan agar meningkatkan kewaspadaan saat melintas di kawasan tersebut, karena aktivitas pengerjaan berlangsung di sisi kiri dan juga di sisi kanan. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian tarif layanan tertentu di RSUD setelah 14 tahun tidak mengalami perubahan, di mana penyesuaian tarif ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang tarif retribusi layanan kesehatan milik daerah yang telah diteken Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Pramono menjelaskan kebijakan ini dipastikan tidak akan membebani warga kurang mampu, di mana warga yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tetap bisa mengakses seluruh layanan secara gratis di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk penyandang disabilitas dan juga lansia, di mana kebijakan penyesuaian ditujukan bagi warga yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan. Dan disampaikan, selama ini tarif layanan kesehatan Pemprov DKI Jakarta terhitung merupakan yang paling rendah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tarif layanan kesehatan untuk masyarakat pengguna layanan kesehatan non-BPJS. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Semoga kesehatan dan kegiatan Anda bisa berjalan dengan lancar ya. Dan juga tentunya bisa berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik pendengar, kita awali Jakarta sore ini dari Fidi Aldiano dengan Aku Cinta Dia.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memahami cara membangun pengaruh, mendapatkan rasa hormat, dan bertahan dalam persaingan dunia kerja maupun kehidupan sosial. Buku ini menawarkan 33 prinsip kekuatan yang membantu seseorang mencapai keberhasilan dengan cara yang elegan dan strategis. Intinya, kekuasaan dan pengaruh bukan hanya milik mereka yang berstatus tinggi, tetapi juga dapat diperoleh melalui pemahaman yang baik tentang dinamika hubungan antar manusia. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam buku ini, membangun rasa hormat, tidak perlu menjilat atasan atau menindas bawahan untuk mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, buku ini mengajarkan bagaimana menguatkan etika, kompetensi, dan konsistensi agar dihormati dalam lingkup kerja atau sosial. Menghindari permainan politik yang kotor. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses mereka harus terlibat dalam politik kantor yang penuh intrik. Buku ini menunjukkan cara bermanuver secara cerdas tanpa kehilangan integritas. Menarik perhatian atasan tanpa harus bermuka dua. Seseorang bisa mendapatkan apresiasi dari atasan dengan menjadi pribadi yang proaktif, solutif, dan memiliki inisiatif. Menghadapi kompetisi dengan bijak dalam persaingan yang ketat. Buku ini menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengelola aliansi, memahami kelemahan lawan, dan bertindak di waktu yang tepat. Menggunakan prinsip-prinsip kekuatan dengan benar. Kekuatan sejati bukan berasal dari manipulasi, melainkan dari kepemimpinan yang kuat, keahlian yang mumpuni, dan kemampuan membaca situasi yang cermat. Buku ini juga memuat kutipan inspirasi dari tokoh-tokoh dunia, serta kisah nyata yang relevan, membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun buku ini mendapatkan ulasan positif dan memiliki manfaat praktis bagi banyak orang, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa buku ini masuk dalam daftar bestseller. Namun, buku ini tetap layak dibaca bagi mereka yang ingin memahami cara membangun kekuatan dan pengaruh dalam kehidupan profesional dan sosial. Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto, diterbitkan pada 28 September 2023 oleh Jendela Penerbit.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 91,21 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, setega memang ajak Anda untuk bergabung bersama Beranda Asacita Green Radio dengan tema yang diangkat adalah dari semak belukar menjadi kebun subur bersama dengan Sigma Farming dan juga tentunya bersama dengan narasumber Andreas Hartriono sebagai PIC SFA Wilayah Sumatera Batam, Komunitas Pusaka Indonesia. Selamat mengikuti.
1: Beranda Asacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, Green Radio kembali hadir menemani Anda dengan tema Dari Semak Belukar Menjadi Kebun Subur bersama Sigma Farming. Pendengar, lahan yang sebelumnya dipenuhi semak belukar dan belum memberikan manfaat optimal, kini perlahan berubah menjadi area pertanian yang produktif. Melalui pendampingan dan penerapan konsep pertanian yang terarah, lahan tersebut ditata, diolah, dan dimanfaatkan menjadi kebun yang subur. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Sigma Farming untuk mendorong pemanfaatan lahan secara berkelanjutan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi pertanian di wilayahnya. Dari lahan yang sebelumnya terbengkalai, kini tumbuh berbagai tanaman yang memberikan harapan baru bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi tersebut tidak hanya berbicara tentang perubahan kondisi lahan, tetapi juga tentang semangat untuk menciptakan nilai dan manfaat jangka panjang. Sigma Farming hadir dengan mengedepankan kolaborasi, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, serta mengembangkan pertanian yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Perjalanan mengubah lahan semak menjadi kebun yang subur ini menjadi gambaran bahwa dengan pengelolaan yang tepat, lahan yang semula kurang produktif dapat berkembang menjadi sumber kehidupan dan peluang baru. Kisah ini akan diulas bersama Andreas Hartriono, PIC SFA Wilayah Sumatera Batam yang tergabung dalam Pusaka Indonesia. Pendengar, sejak kapan Pak Andreas mulai berkebun? Dan kita simak jawabannya lewat wawancara rekan Tri Martini.
3: Saya mulai berkebun itu sejak tahun 1999. Mm-hmm. Saat itu pertama kali berkebun, saya menawan 6 karet itu.
4: Terus, mengapa Bapak tertarik untuk menjadi petani kebun? Lalu tanaman apa yang selama ini Bapak rawat?
3: Iya, saya tertarik menjadi petani kebun karena bisa mengatur sendiri kapan saatnya bekerja yang pas dengan kondisi saat itu. Mm-hmm. Dan bisa menjadi sarana rekreasi, juga sarana olahraga biar kondisi tubuh tetap sehat dan bugar. Saat ini saya menanam tanaman sawit yang saya rawat, Ibu.
4: Ini sistemnya pertanian organik Sigma Farming ya, Pak ya?
3: Iya, betul, ya. Ibu. Nah,
4: lalu sejak kapan Bapak mengenal sistem ini, Pak?
3: Saya mengenal sistem pertanian organik Sigma Farming itu sejak pertengahan tahun 2022. Mm-hmm. Di Hirup Kuningan, Jawa Barat, saya diberi kesempatan oleh Pusaka Indonesia untuk mengikuti pelatihan sistem pertanian organik Sigma Farming, yang saat itu materi pelatihan adalah membuat pupuk organik untuk nutrisi tanaman dan juga membuat bakteri pemulih tanah, Ibu.
4: Lalu saya ingin tahu nih, Pak, kenapa Bapak memilih menjadi petani organik Sigma Farming ini, Pak?
3: Oh iya, iya. Saya memilih menjadi petani organik Sigma Farming karena dalam sistem pertaniannya selaras dengan alam. Utamanya adalah memulihkan kesuburan tanah, menjaga dan merawat tanah serta tanaman sebagai tempat kita menjalani kehidupan. Juga merupakan sarana mendekatkan diri dengan alam lingkungan serta berinteraksi dengan tanaman yang saya rawat di kebun, yang membuat hidup saya menjadi tenang dan lebih bermakna, Ibu.
4: Apakah Bapak mengalami kendala, Pak, selama berkebun organik Sigma Farming ini, Pak?
3: Oh iya, Ibu. Tentunya kendala yang saya hadapi itu cukup banyak juga, Bu, ya. Terutama dalam pengendalian semak belukar. Karena di kebun yang saya rawat tergolong tanah basah. Saat musim penghujan itu banyak genangan air yang cukup lama, menjadikan pertumbuhan rumput liar dan semak belukar itu luar biasa cepatnya. Sehingga membutuhkan perhatian ekstra dalam pengendaliannya, Ibu. Saya dalam pengendalian itu menggunakan mesin pemotong rumput dengan diameter hasil potongan itu kurang lebih 1 meter dan dikerjakan secara rutin dan tidak boleh terlambat, Ibu. Karena Sigma Farming tidak ada pemakaian herbisida. Jadi untuk penanggulangan gulma semak belukar membutuhkan tenaga yang ekstra, Ibu.
4: Lalu bagaimana caranya memenuhi pupuk atau nutrisi tanaman di kebun, Pak?
3: Oh iya, ya, untuk memenuhi pupuk atau nutrisi tanaman di kebun, saya membuat sendiri. Caranya saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan sistem pertanian organik Sigma Farming yang pernah saya ikuti sampai 3 kali pelatihan, yang semuanya itu diselenggarakan oleh Pusaka Indonesia, Ibu.
1: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, apa manfaat yang dirasakan oleh Andreas selama berkebun Sigma Farming ini? Kita dengarkan kembali wawancaranya.
2: Selama saya berkebun Sigma Farming itu banyak manfaat yang saya rasakan, yaitu di samping hasil finansial yang saya dapatkan, saya juga bisa lebih sehat dan bugar karena selama merawat kebun selalu bergerak terus mengeluarkan keringat dan dari interaksi dengan tanaman itu seperti rekreasi, menjadikan pikiran tenang dan di kesehariannya banyak berinteraksi dengan tanaman, kita belajar banyak bagaimana melakukan pekerjaan dengan tulus dan pasrah atas hasil apapun yang saya kerjakan. Demikian itu.
3: Begini Pak, apakah Bapak merasa ya sudah berhasil mengatasi semak belukar di kebun yang Bapak kelola dan menjadikan tanah kebun semakin subur serta tercukupi kebutuhan nutrisinya Pak?
2: Iya, saya belum sepenuhnya berhasil ya Bu mengatasi semak belukar ini. Namun saya bersyukur sudah mampu mengendalikan, tidak sampai mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan dari hasil pengendalian semak belukar itu adalah dedaunan dan ranting-ranting semak belukar yang terpotong, tercacah itu cukup banyak. Dan nanti pada saat busuk dan terurai juga sudah membantu menambah kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Selain utamanya adalah pupuk-pupuk organik Sigma Farming yang saya aplikasikan ke tanaman sawit. Dan beberapa bulan yang lalu itu saya kedatangan dua orang tamu sesama pekebun sawit ya Bu. Mereka menyampaikan bahwa buah yang di kebun saya itu lebih banyak dan lebih bagus dibandingkan dengan buah di kebun mereka masing-masing. Dan ini menandakan bahwa pupuk-pupuk yang saya aplikasikan di kebun tersebut sudah mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman, Ibu.
3: Lalu Pak Andreas, bagaimana caranya apabila ada yang ingin mengetahui model pertanian Sigma Farming ini, Pak?
2: Oh iya, Ibu. Iya. Bagi saudara-saudara yang ingin mengetahui dan belajar model pertanian Sigma Farming, bisa cek di Instagram kami yang berjudul Kebun Sigma. Bisa juga cek Instagram Pusaka Indonesia Gemah Ripa serta channel YouTube Bumi Surgawi, atau bisa juga datang ke kebun-kebun surgawi yang ada di berbagai daerah. Demikian Ibu.
3: Ya. Lalu Bapak, ada apa perubahan yang Bapak rasakan pada kondisi tanah, tanaman dan hasil kebun setelah menerapkan sistem pertanian organik Sigma Farming ini, Pak?
2: Betul Ibu. Jadi memang memang secara berkala tanah-tanah kita juga dilihat dan diperiksa, memang semakin lama semakin subur. Itu jadi tanahnya semakin lama semakin gembur itu, tidak keras seperti saatnya. Dan juga memang kalau dilihat dari buah-buah atau tandan sawit itu cukup besar dibandingkan dengan tempat dua orang teman saya yang pernah datang ke tempat saya beberapa bulan yang lalu.
1: Pendengar, apa tanggapan masyarakat sekitar atau petani lain terhadap penerapan sistem pertanian organik Sigma Farming yang dilakukan?
2: Kalau dari masyarakat yang pernah melihat atau datang itu mereka menyampaikan memang tanah pada umumnya yang selalu memupuk dengan pupuk kimia lama-lama tanahnya akan semakin keras ya, yang mereka ceritakan itu. Tetapi dengan melihat kondisi tanah kami yang lama-kelamaan bukan tambah keras tapi tambah apa ya, tambah gembur, itu mereka ya menyampaikan bahwa apa ya, pertanian organik ini memang nambah lama akan justru akan menambah subur tanah yang dirawat dengan Sigma Farming, Ibu.
3: Menurut pengalaman Bapak nih ya, Bapak Andreas, apa hal terpenting ya, yang harus diperhatikan agar penerapan Sigma Farming dapat berhasil dan memberikan hasil yang baik, Pak?
2: Iya, Ibu. Untuk pertanian organik Sigma Farming yang kita perlukan adalah merawat tanah. Ya, ya memang kita tidak apa ya, tidak boleh setengah-setengah ataupun apa ya, dalam pemupukannya memang harus rutin ya, Bu. Dan kita tidak boleh malas-malas untuk bermalasan ya, untuk membuat pupuk, untuk membuat kompos, untuk membuat pestisida nabati, untuk mengontrol hama. Karena ya semuanya tergantung dari amunisi-amunisi Sigma Farming ini untuk menjadikan tanah subur. Dan tentunya dalam aplikasi pun kita juga harus apa ya, harus rutin ya, jangan sampai terlambat.
1: Pendengar, apa harapan dan rencana Andreas ke depan dalam mengembangkan pertanian organik Sigma Farming di kebun yang sudah dikelola?
2: Harapan saya ke depan ya, tanah semakin subur, hasil juga semakin melimpah. Karena di sana juga saya bisa berinteraksi dengan tanaman, bisa apa ya, lebih mendekatkan diri dengan lingkungan alam, mendekatkan diri dengan apa ya, dengan Tuhan tentunya. Karena tanaman yang kita rawat juga adalah memang membutuhkan nutrisi-nutrisi Sigma Farming yang dibutuhkan. Dan demikian juga saya juga bisa berharap dengan semakin banyaknya orang yang berkebun atau bertani dengan model pertanian Sigma Farming ini akan lebih banyak, sehingga tanah-tanah di Nusantara ini yang tadinya sudah tidak subur akan kembali menjadi subur.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Sigma Farming berdampak positif bagi lingkungan karena dapat menghemat air, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan menjaga kesuburan tanah. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
1: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
0: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
1: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang, bisa hemat tisu,

0: Dan kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Eh, kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta. Kita kutawa dengan Parasit. Sarap dengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagi konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudian mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda. Baik, kita akan sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom, selamat weekend Ibu Iren. Informasi sore ini di Tangerang cuaca cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, and God bless you untuk Ibu Iren. Baik juga bagi pendengar yang ingin berbagi informasi seputar traffic maupun cuaca di sekitar Anda. Kami tunggu di WhatsApp 01 di 0811 7972 7912.

Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta sore ini.
1: Tahun lalu kita bisa menjual sekitar 80 ribu sampai 100 ribu, ya kan? Untuk ya tahun-tahun ini mudah-mudahan bisa lebih.
2: Ya. Ya memang selalu setiap pertemuan-pertemuan saya harapin itu gitu, petani gitu. Ya kan kita petani mana bisa cakep sih kalau emang irigasi nggak bagus?
3: Iya. Gitu
2: kan. Harapan kita selalu setiap rapat itu saya usulkan.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting. BMKG mengeluarkan peringatan dini kekerangan meteorologis di wilayah Jakarta. Petani rorotan mengusulkan sawah Jakarta dijadikan lahan abadi dan juga agrowisata. Berita selengkapnya. BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dasarian 1 September di wilayah Jakarta. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
4: PT Kereta Api Pariwisata atau KAI Wisata menargetkan pendapatan hingga 20 miliar rupiah sepanjang 3 hari gelaran KAI Expo 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, mulai tanggal 4 hingga tanggal 6 September 2026. Angka itu didorong oleh strategi penawaran diskon besar-besaran untuk paket wisata serta penyewaan kereta khusus. Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia Persero, Dendi Kurniawan, menyatakan pihaknya menargetkan lebih dari 10 ribu tiket terjual dalam event KAI Expo 2026. Angka itu melebihi target penjualan tiket kereta di event KAI Expo tahun sebelumnya.
1: Wah, Expo ini biasanya di luar di melebihi target kita. Kita nggak menargetkan, Pak, karena memang animonya luar biasa. Ya mudah-mudahan sebanyak mungkin lah yang bisa kita dapatkan dari Expo ini.
5: Tahun lalu, Pak.
1: Tahun lalu kita bisa menjual sekitar 80 ribu sampai 100 ribu, ya kan? Untuk ya tahun-tahun ini mudah-mudahan bisa lebih. Ya.
4: Untuk mencapai nilai transaksi tersebut, KAI Wisata tidak hanya mengandalkan penjualan tiket reguler, tetapi juga meningkatkan paket wisata bundling yang mencakup tiket kereta, penginapan, hingga akses ke tempat wisata. Selain itu, skema potongan harga hingga 30% juga diterapkan untuk perjalanan grup atau sewa menggunakan berbagai varian kereta wisata seperti kereta Jawa, Sumatera, hingga kereta panoramik. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Baik, mendengar informasi tadi terkait dengan PT KAI menargetkan lebih dari 10.000 tiket terjual dalam event KAI Expo 2026. Berita selanjutnya, untuk mencegah ancaman banjir, petani Marunda Rorotan mengusulkan pembangunan irigasi. Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Rasa cemas kembali menghinggapi para petani di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Setiap kali langit berubah mendung, masalah klasik yang tak kunjung usai, luapan air dan irigasi yang buruk selalu menjadi hantu menakutkan bagi masa depan para petani, terutama jelang musim hujan di awal tahun. Asmat, 67 tahun, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, mengatakan dalam setiap pertemuan dan rapat warga, usul dan jeritan hati yang sama terus dipanjangkan. Para petani tak meminta hal yang muluk-muluk. Mereka hanya mendambakan perbaikan saluran irigasi yang konkret seperti pengangkatan jembatan di depan sumber daya air atau pembuatan saluran tengah menuju Danau Malaka agar air tak mengendangi sawah. Meski wilayah tersebut pernah ditinjau langsung oleh pejabat daerah seperti wali kota hingga jajaran Dandim dan SDA, hingga kini realisasi penanganan banjir belum juga terlihat.
2: Ya memang selalu setiap pertemuan-pertemuan saya harapin itu gitu, petani gitu. Ya kan kita petani mana bisa cakep sih kalau emang irigasi nggak bagus?
3: Iya. Gitu
2: kan. Harapan kita selalu setiap rapat itu saya usulkan gitu, selalu itu gitu. Ya selalu dijanjiin sih gitu. Harapan kita kan jembatannya di sana itu jembatan di depan SDA diangkat gitu. Tapi sampai sekarang kan nggak ada realisasinya. Bahkan udah didatangi sama wali kota, datangi sama Dandim, Pak Lurah, dari belum dari SDA. Tapi sampai sekarang kan sampai udah lebih hujan lagi nih. Gitu. Sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya. Kita harapan kita cuma berharap sebagai petani kan. Berharap gitu. Ya udah seperti itu.
6: Ketidakpastian ini bahkan membuat para petani ragu untuk menggelar acara panen raya atau mengundang pejabat tingkat menteri. Mereka merasa malu jika kondisi di lapangan belum benar-benar siap dan optimal. Walau begitu, para petani tegas mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah secara keseluruhan. Mereka memahami niat baik pemerintah pusat dan meyakini adanya kemungkinan kendala teknis di lapangan. Bagi mereka yang terpenting saat ini adalah tindakan preventif dan langkah nyata dari pihak terkait, baik gubernur maupun Kementerian Pertanian untuk turun langsung mengecek kondisi benih dan saluran air. Di tengah keterbatasan, para petani rorotan tetap memegang teguh cangkulnya. Mereka terus menjaga asa agar tanah yang mereka garap tetap menjadi sumber kehidupan, bukan tenggelam oleh janji yang tak kunjung tiba. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Festival Arsitektur Bantaran Sungai dorong bantaran sungai jadi ruang publik. Selengkapnya, Setiagung melaporkan.
3: Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Jakarta tengah menggelar Festival Arsitektur Bantaran Sungai Jakarta di kawasan Weru Malakasari, Banjir Kanal Timur atau BKT. Di festival ini, masyarakat diajak untuk memanfaatkan koridor sungai melebihi fungsi ekologisnya, yaitu menjadi ruang aktivitas publik. Ketua IAI Jakarta, Teguh Arianto, mengatakan 13 sungai yang mengaliri Jakarta menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai ruang publik. Bantaran sungai, menurutnya, dapat ditata menjadi ruang berkumpul masyarakat. Di festival ini, IAI Jakarta juga menyiapkan sejumlah rancangan penataan bantaran sungai melalui sayembara yang diikuti arsitek maupun mahasiswa arsitektur. Sebanyak 10 desain finalis dipamerkan dalam festival yang memuat beragam konsep dan landscape menarik.
7: Nah, sungai di Jakarta itu sebetulnya fungsinya tidak hanya masalah ekologis kota, ruang terbuka, tetapi koridor sungainya itu kita bisa jadikan ruang aktivasi publik, seperti ruang masyarakat berkumpul, taman kota, dan sebagainya. Nah, itu potensi yang menurut saya sangat bagus. Harapan kami bahwa akhirnya nanti semoga pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat pengelola sungai ini, bisa membuka mata untuk bisa memperhatikan, untuk bisa penataan lebih baik koridor sungai.
3: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Timur, Fauzi, mengapresiasi pemilihan kawasan BKT sebagai lokasi festival. Fauzi juga mengatakan pemerintah kota membuka peluang kerjasama dengan IAI Jakarta dalam program bedah rumah bagi masyarakat tidak mampu. IAI Jakarta dapat berkontribusi dalam penyusunan desain rumah yang sehat dan nyaman, sementara pembiayaannya berpeluang menggunakan dana Basnas Basis.
8: Saya memberikan apresiasi atas inisiasi kegiatan festival ini ya, dan mengambil tempat di BKT. Kemudian yang lebih penting lagi, tadi saya juga baru selesai melihat ada bentuk-bentuk gambar bangunan rumah yang sederhana tapi tentunya sudah dibuat oleh tim arsitektur, dan saya lihat itu sangat menarik dan tentunya ini menjadi bagian rumah yang sehat. Nah, harapannya ke depan nanti kami sudah bicara tadi dengan Pak Teguh, kita nanti bisa bekerja sama tim arsitektur dengan Bajis karena kita kan ada program bedah rumah.
3: Selain pameran desain bantaran sungai, festival diisi dengan diskusi, penyuluhan rumah sehat, klinik arsitektur gratis, dan arsitek goes to school. IAI Jakarta juga menggelar BKT Run, lomba layang-layang, lomba foto dan konten, kegiatan sketsa, hiburan layar tancap, hingga pertunjukan lenong. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Pemkot Cilegon meminta Pemkab Serang membayar retribusi sampah secara dicicil. Romanudin melaporkan.
9: Pemerintah Kota Cilegon meminta pemerintah Kabupaten Serang segera menyelesaikan utang retribusi sampah sebesar 1,3 miliar rupiah. Meski pembayaran belum dapat dilunasi seluruhnya, pada tahun ini Pemkot Cilegon memberikan kelonggaran agar utang retribusi tersebut dapat dibayarkan secara dicicil. Utang tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang terkait pembuangan sampah dari wilayah Kabupaten Serang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung Kota Cilegon sejak tahun 2022 hingga 2024. Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra mengatakan dalam proses penagihan retribusi tersebut pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Pemkot Cilegon juga memberikan kelonggaran kepada Pemkab Serang dengan menawarkan skema pembayaran secara dicicil, baik separuh maupun sepertiga dari total kewajiban. Pemkab Serang diminta menganggarkan pembayaran tersebut melalui anggaran belanja tambahan atau ABT tahun ini.
10: Pembayaran ya, pengiriman sampah dari Kabupaten Serang yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, memang ada beberapa yang belum terbayarkan, kurang lebih angka 1,3 ya, atau 1,5 sekian. Nah, saya sudah kebetulan Pak Sekda Kabupaten Serang, agar mohonlah perubahan ini ada pembayaran, walaupun misalnya tidak semua pun, minimal ya mungkin sepertiganya atau setengahnya bisa diangkat untuk perubahan.
9: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melayangkan surat penagihan utang retribusi sampah kepada pemerintah Kabupaten Serang. Informasi penagihan juga telah disampaikan sebanyak 4 kali, namun hingga saat ini Pemkab Serang belum memberikan respon terkait surat penagihan yang telah dilayangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Dengan adanya kelonggaran pembayaran secara bertahap, Pemkab Cilegon berharap kewajiban retribusi sampah tersebut dapat segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin Melap.
0: Perjalanan Aida Naila Turahma sebagai atlet futsal putri Kabupaten Serang tidak langsung mendapatkan dukungan penuh dari orang tua. Sarah Fatmawati melaporkan.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dasarian 1 September 2026 untuk sejumlah wilayah DKI Jakarta. Status tertinggi berada pada level awas, sementara sejumlah wilayah lainnya berstatus waspada. Ketua Pokja Bidang Peringatan Dini Iklim BMKG Jakarta, Adi Ripaldi, menjelaskan peringatan dini ditetapkan berdasarkan hari tanpa hujan atau HTH dan peluang curah hujan rendah ke depan. Sejumlah wilayah Jakarta tercatat tidak mengalami hujan lebih dari 1 hingga 2 bulan. Data BMKG per 31 Agustus menunjukkan seluruh wilayah DKI Jakarta telah memasuki musim kemarau. Pada 10 hari pertama September, curah hujan di seluruh wilayah Jakarta juga diprediksi rendah, yaitu hanya 0 hingga 10 mm.
12: Untuk status awas di peringatan dini untuk DKI di per September ini, Jakarta Barat termasuk sekitar Cengkareng, Kembangan, Taman Sari, Jakarta Pusat, Jakarta Timur sekitar Cakung, kemudian Jakarta Utaranya Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan. Nah, untuk levelnya waspada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara.
11: BMKG memperkirakan September menjadi puncak musim kemarau di Jakarta, sementara periode kering masih perlu diwaspadai hingga November. Kekeringan meteorologis yang berkepanjangan perlu diantisipasi warga karena dapat diikuti berkurangnya ketersediaan air tanah dan kemudian beresiko berkembang menjadi kekeringan hidrologis.
12: Kemarau kita akan menjadi lebih panjang, lebih kering. Kepada masyarakat, kita benar-benar harus antisipasi ini, lakukan langkah-langkah yang seefektif mungkin untuk terutama di penggunaan air ini. Dan barangkali untuk wilayah-wilayah atau saudara-saudara masyarakat kita yang mengandalkan sumur dangkal sepertinya bisa akan terdampak ya dari sisi ketersediaan airnya. Sehingga butuh kebijakan ataupun langkah-langkah strategis yang bisa membantu masyarakat kita dalam menghadapi periode kekeringan ini.
11: Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 1.000 lebih personil lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk menghadapi puncak musim kemarau. Warga yang mengalami kondisi darurat akibat kekeringan dapat melapor melalui layanan 112. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: BI Banten memperkuat sinergi untuk akselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
13: Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Banten memperkuat sinergi strategis dengan stakeholder di Banten untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi daerah. Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan capaian ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional dapat terus berlanjut secara inklusif. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten, Sofwan Kurnia, menyampaikan indikator makroekonomi Banten saat ini menunjukkan kondisi yang cukup solid. Pertumbuhan ekonomi yang stabil serta tingkat inflasi yang terkendali menjadi daya tarik utama bagi para investor dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut, kata dia, dinilai menjadi momentum penting bagi daerah untuk memanfaatkan peluang masuknya arus investasi. BI Banten berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam merancang arah kebijakan ekonomi yang terukur dan berbasis data.
14: Ekonomi, peluang, dan tantangan Banten saat ini solid. Inflasinya terkendali, pertumbuhan ekonominya semakin di atas, investasinya dalam 3 tahun terakhir kita masuk yang perspektif menarik dari investasi, sehingga kesempatan yang baik ini harus dimanfaatkan agar kita bisa terus mendorong cepat lagi.
13: Sofwan menegaskan penguatan sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan berbagai potensi daerah. Pihaknya siap mendukung kemitraan strategis dengan Pemprov Banten untuk mendorong akselerasi pembangunan di berbagai sektor unggulan. Langkah kolaboratif ini juga ditujukan untuk memperluas jangkauan program-program pengembangan ekonomi, mulai dari penguatan UMKM, digitalisasi transaksi daerah, hingga penciptaan lapangan kerja baru bagi warga. Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi kontribusi BI yang konsisten menjadi mitra Pemprov Banten dalam mengawal stabilitas perekonomian daerah. Ia berharap kepemimpinan baru di KPW BI Banten semakin solid dalam mengawal program-program strategis daerah.
15: Ya, semoga kemitraan ini terus berjalan lebih baik. Ya, selalu bertugas kepada Sofwan dan juga kasih kepada Amin juga selama ini terus mengabdikan diri di sini.
13: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. PT KAI menargetkan lebih dari 10.000 tiket terjual dalam event KAI Expo 2026. Petani Marunda Rorotan mengusulkan pembangunan irigasi. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh, Bu. Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
2: Hah? Kecelakaan?
1: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
2: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
1: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
2: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
3: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
0: Koma 2 FM Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta, Audela dengan Tertawan Hati. Saudara pendengar, kehadiran UKM binaan ini dari Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengikutsertakan 22 UKM dan juga jenama lokal pada ajang China International Small and Medium Enterprise Fair ke-21 di Guangzhou, China, dan juga binaan ini telah dikurasi melalui program CUS Jakarta 2026. Nah, di mana ini menjadi bagian upaya Pemprov DKI Jakarta memperkenalkan karya dan juga produk terbaik Jakarta kepada pasar internasional, sekaligus membuka peluang kerja antara dengan pelaku UMKM, buyer, importer, distributor, investor, dan juga calon mitra bisnis global. Nah, pendengar, di mana pada penyelenggaraan tahun ini Indonesia mendapatkan kehormatan sebagai co-host country dan menjadi salah satu bagian keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut. Nah, ini adalah Indonesian Pavilion yang menjadi ruang untuk bisa memperkenalkan beragam produk unggulan Indonesia sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan mitra bisnis dari berbagai negara. Ya, pendengar, kita harapkan ya di mana usaha ini bisa terus mendorong dan juga mendukung UKM lokal agar semakin berdaya saing, naik kelas, dan juga mampu memperkuat posisi Jakarta sebagai kota bisnis dan juga perdagangan berkelas dunia.

0: pahlawan nasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
1: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
0: Gimana tuh Pak?
1: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
0: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
1: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya Bu.
0: Betul Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
1: Yuk, betul itu Bu.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjaga budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Frankie Saila tua dengan kemarin. Sebenarnya Pemprov ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menginginkan kolaborasi antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan juga Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di ibu kota. Nah, hal ini disampaikan oleh Rano saat menghadiri pelantikan pengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Gekraf DKI Jakarta di M Block Lifehouse Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dari mana Rano mengatakan keberadaan Gekraf dapat membantu Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memetakan sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif di berbagai wilayah Jakarta. Dan juga pengembangan ekonomi kreatif ini perlu dilakukan secara merata dan juga tentunya tidak hanya berpusat ya di wilayah Jakarta Selatan. Nah, untuk itu keberadaan Dewan Pimpinan Cabang Gekraf di berbagai wilayah dinilai penting untuk bisa memperluas jangkauan pengembangan sektor tersebut. Baik, pendengar, kita harapkan ya dengan kolaborasi ini di mana Jakarta bisa terus berkembang tidak hanya di satu wilayah tapi bisa menjadi seluruh wilayah kota di DKI Jakarta. Yo yo, what's up yo? Put in the house.

0: Lassie.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Eh, Jar.
3: Apa?
2: Pernah nggak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
3: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
2: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
3: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
2: Benar sih, tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
3: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
2: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
3: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
2: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Olahraga itu sebenarnya biar sehat aja kan, Ger?
1: Iya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Olahraga bisa bikin orang yang berbeda jadi terhubung.
0: Maksudnya?
1: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi ini bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
0: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong?
1: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
0: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
1: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
0: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
1: Olahraga, membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di unggahan media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram, di mana tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing ataupun pencurian data. Melalui akun Instagram resmi @bkn_go_id_official, Badan Kepegawaian Negara menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi ataupun sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftar hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Aduh, Bu. Lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan, Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah. Tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini. Buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya. Sarban Negara Indonesia melakukan latihan gabungan, yaitu bersama dengan Super Garuda Shield 2026 di Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang menghadirkan ratusan penerjun payung dari 5 negara, yaitu Indonesia tentunya, Amerika Serikat, Jepang, India, dan juga Perancis. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Naudi Nordika, di mana menyampaikan aksi penerjunan yang menegangkan dan juga memukau ini bertujuan memastikan setiap tahapan manuver udara berlangsung aman, presisi, serta sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Di mana operasi udara multinasional ini mengerahkan 6 armada pesawat tempur utama untuk bisa mendukung penerjunan pasukan. Nah, di mana pendengar, ratusan personil militer yang terlibat dalam skenario ini diterjunkan secara statis dari ketinggian 1.200 kaki secara bergantian di atas area pendaratan di Batu Raja. Adapun rincian prajurit yang melompat dari pesawat meliputi 110 prajurit TNI asal Indonesia, 147 Amerika Serikat, 40 prajurit India, 17 prajurit Jepang, dan juga 6 prajurit dari Perancis. Nah, kegiatan airborne gabungan ini dirancang secara khusus untuk bisa meningkatkan kemampuan statis infiltrasi pasukan dari udara langsung menuju wilayah sasaran musuh. Baik, pendengar, kita harapkan ya latihan gabungan ini tidak hanya memperkuat kemampuan dan juga kesiapsiagaan pasukan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan tentunya, tetapi juga bisa semakin mempererat kerjasama antar interoperabilitas militer antara Indonesia dan juga negara-negara yang ikut serta.

Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Yura Yunita dengan Tutur Batin. Saudara pendengar, ajang penghargaan Golden Globe bekerja sama dengan Artemis Rising Foundation dan Think Film Impact Production menghadirkan Golden Globe Impact Prize for Documentary of Festival Film Venezia, Italia. Dikutip dari Verity, pada hari ini ataupun waktu setempat pendengar, penghargaan tersebut dihadirkan ke dalam Festival Film Venezia untuk film dokumenter yang berkontribusi signifikan membahas isu sosial yang mendesak, di mana Golden Globes, Artemis Rising Foundation dan juga Think Film Impact Production pertama kali bermitra untuk meluncurkan penghargaan film dokumenter di Festival Film Cannes 2025 dan juga mereka memperluas kemitraannya ke Venezia juga tahun lalu. Nah, penghargaan ini diberikan kepada film dokumenter terpilih dalam Festival Film Venezia tahun ini yang berlangsung pada 2 sampai dengan 12 September pada tahun ini tentunya pendengar. Baik, iya, tentunya semoga dengan acara ini ataupun kegiatan ini semakin banyak ya film-film dokumenter yang berkualitas. Nah, pendengar, dari tahun ini, di tahun 2026 ya, dari film-film yang sudah di-launching di bioskop per Januari sampai dengan September, nah, film bioskop apa yang menurut Anda paling Anda sukai? Kalau saya pribadi, yaitu Spider-Man Brand New World. Nah, kalau pendengar, tentunya bisa berbagi informasi bersama kami, film apa yang paling Anda sukai yang di-launching di tahun ini, melalui WhatsApp per 1 di 0811 7972 7912.
1: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta.

0: BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Panasnya luar biasa ya, Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
2: Aduh, iya, Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya, Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
1: Oh, gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
2: Nah, gini, Bu. Jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hehehe, ayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini Bu. Gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
1: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
2: Jangan Bu. Lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
1: Benar juga Pak. Mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
3: Sip. Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta. Fagetos dengan Betapa Aku Mencintaimu. Berger, kita akan break sejenak untuk menantikan beduk azam maghrib wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang akan berkumandang nanti pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
1: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
0: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
1: Masalahnya bukan cuma soal sisa. Tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
0: Lah, kan tinggal dibuang. Beres.
1: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
0: Waduh, mulai ceramah nih.
1: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
0: Terus?
1: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
0: Benar juga ya.
1: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
2: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.

Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar? Dan pada saat itu, anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak. Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka di akhirat kelak.

menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

91,21 RRI Jakarta. Prisnya Jodi dengan hari ini, esok, ataupun lusa. Pendengar, di mana Direktur Jenderal Kefarmasian dan juga Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Lucia Rizka menyampaikan bahwa Indonesia terlibat aktif dalam pengembangan vaksin tuberkulosis sebagai salah satu upaya mempercepat eliminasi penyakit di tanah air. Nah, di mana disampaikan vaksin menjadi salah satu modalitas penting dalam upaya eliminasi TB dan selain obat ataupun alat diagnosis yang saat ini telah tersedia. Dan menurutnya, Indonesia masih menghadapi beban TB yang cukup berat. Indonesia yang sebelumnya berada di posisi ketiga negara dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia, kini berada di posisi kedua setelah India. Nah, karena itu pendengar, eliminasi TB menjadi salah satu program Quick Win Presiden dalam bidang kesehatan bersama dengan program cek kesehatan gratis dan juga penguatan kapasitas rumah sakit. Nah, dijelaskan pengalaman Indonesia dalam pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19 pada masa pandemi ini menjadi pelajaran penting mengenai perlunya keterlibatan dalam pengembangan vaksin. Baik pendengar, semoga keterlibatan aktif Indonesia dalam pengembangan vaksin ini dapat menjadi langkah penting ya untuk bisa mempercepat upaya eliminasi TB di tanah air kita. Dan diharapkan juga kehadiran ini di masa mendatang dapat melengkapi upaya pengobatan dan juga diagnosa yang telah tersedia.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, tadi kita sempat membahas ya terkait dengan film apa sih yang Anda sukai yang dirilis di tahun 2026 ini. Kalau saya pribadi yaitu Spider-Man Brand New Day ya. Nah, kalau Ibu Tari di Banten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore kawan-kawan. Izin bergabung Ma Ferliri. Film yang aku sukai yaitu film Legenda. Baik, tidak apa-apa Ibu Tari, seperti terciptanya Candi Sewu, Seribu, terus juga kisah Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, Ada Kejujuran dan cinta yang dikhianati, dan juga perebutan kekuasaannya. Terima kasih banyak untuk responnya Ibu Tari di Banten ya. Jadi memang favorit dari Ibu Tari adalah film-film yang berceritakan tentang masa lalu ataupun film legenda. Terima kasih banyak untuk responnya. Nah, bagi pendengar juga yang ingin berbagi cerita terkait dengan film apa sih yang menjadi favorit Anda yang dirilis di tahun 2026 ini, baik ya film series ataupun film yang hadir di bioskop ya, bisa berbagi informasi bersama kami di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan mengupdate perakiran cuaca perairan Jakarta dan Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta, bersama dengan perakirawan Indra. Silakan rekan Indra.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada malam ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 5 September 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut Tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot di perairan Bekasi Karawang dan perairan Subang, sedangkan 25 knot di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter terjadi pada pukul 19 WIB dan ketinggian pasang minimum 0,1 meter terjadi pada pukul 04 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Indra. Itu dia pendengar untuk update perakiran cuaca perairan Jakarta.

0: sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
3: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu, anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
4: Betul itu Bu Surya, anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
2: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu, tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
4: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya, Bu RT?
3: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau, Bu Ibu? Saya rasa sih

0: percuma ya.
1: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu, Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
2: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya, tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
3: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya, tapi cara kita menggunakannya.
1: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
4: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.

0: 91,21 RRI Jakarta. Baik, serba dengar, kita akan segera bergabung ya bersama dengan Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September, itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Vision timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dodo Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Poti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smart Planet Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Herwin. Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,21 RRI Jakarta 17 dengan Jalan Terbaik sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Ya, pendengar di rri.co.id. Nah, untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Lihat deh Pak, setiap bunga dan kupu-kupu ini punya cerita sendiri. Alam kita begitu kaya warna, begitu hidup.
1: Iya, betul Bu. Keanekaragaman hayati itu bukan sekadar indah dilihat, tapi juga penopang kehidupan. Dari serangga kecil sampai pohon raksasa, semuanya saling terhubung.
0: Kalau satu spesies hilang, efeknya bisa berantai ya? Bisa mengganggu ekosistem yang selama ini kita anggap stabil.
1: Iya, makanya kita harus jaga, nanam pohon, lindungin hutan, bahkan sekedar nggak buang sampah sembarangan, itu tuh udah bentuk menghormati kehidupan loh.
0: Setiap makhluk punya peran. Kalau kita sadar dan peduli, bumi ini tetap menjadi rumah yang penuh warna.
1: Iya, setuju. Keanekaragaman hayati itu harta yang tak ternilai. Menjaganya berarti kita menjaga masa depan anak cucu kita.
0: Mari kita jaga, karena alam yang kaya adalah hidup yang kaya.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Dikta dengan Penggalan Kisah Lama. Sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami di Jakarta sore ini. Selepas ini akan ada Bung Andes yang menyambung kebersamaan kita ya, nanti di Jakarta malam ini. Agar kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Semesta memberkati.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Selamat malam juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Melanjutkan kebersamaan pendengar di Jakarta Malam Ini. Setelah tadi di Jakarta Sore Ini ditemani oleh Verlian, ada Andi Satria akan menemani hingga pukul 24 malam nanti tentunya. Apa kabar di weekend hari Sabtu, akhir pekan ya? Banyak juga dari Anda mungkin sekarang masih berkendara di jalan, baru aja keluar rumah gitu ya. Hati-hati di jalan, Anda juga bisa bergabung menginformasikan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda, atau juga mau kemana sih, boleh juga di-sharing mungkin ya. Mana tahu jadi inspirasi untuk pendengar lainnya, juga bisa jadi masukan minggu depan cocok nih kesini, atau minggu depan boleh juga nih dicoba ya. Silakan di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami ada di 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: Kembali di Jakarta malam ini pendengar, untuk Anda yang baru bergabung, selamat malam tentunya. Dan sesaat lagi pendengar, kita sama-sama akan mendengarkan drama radio dengan tema Di Balik Senyum Yang Tersirat, yang merupakan produksi dari RRI Mataram. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
3: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
4: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
3: Berita lagi ya?
4: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
3: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
4: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
3: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
5: Capek ya?
3: Bukan capek kerja sih.
5: Tapi capek baca komentar orang.
3: Iya, Dek.
5: Aku juga.
3: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
5: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
3: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
5: Iya, padahal kan kenyataannya
3: kita cuma sama-sama sedang lelah.
6: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
7: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
6: Ada konfirmasi?
7: Belum.
6: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
7: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
6: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
3: Masih belum tidur yang?
5: Lagi baca komentar.
3: Jangan dibaca.
5: Tapi susah.
3: Emang mereka bilang apa?
5: Katanya aku sudah berubah.
3: Katanya aku sibuk sendiri.
5: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
3: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
8: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
3: Kenapa, Bu?
8: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
3: Iya, Ibu.
8: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
5: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
8: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
6: Lalu, Mas Arya minta waktunya sedikit.
3: Silakan.
6: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
3: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
6: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
3: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
5: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
3: Terus adik marah?
5: Enggak.
3: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
5: Iya, aku juga.
3: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
5: Iya, Mas.
4: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
3: Alah, mereka takut citra buruk itu.
4: Oh iya kayaknya ya.
3: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
5: Iya mas, kita kan naik motor berdua.
3: Hujan-hujanan.
5: Terus makan mie instan, itu enak banget.
3: Bahagia.
5: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
3: Sekarang semuanya direkam.
5: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
8: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
3: Masih, Bu.
8: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
6: Ya, silakan Mas Arya.
3: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.

Kembali di Jakarta malam ini mendengar bersama saya Andes Satria. Apa kabar Anda? Lagi juga menikmati Sabtu malam ya bersama anggota keluarga. Sedang keluar mungkin di jalan menikmati cuaca jalanan Jakarta dengan lampu-lampunya. Atau juga yang lagi berada di transportasi umum. Dan juga yang sedang menunggu di stasiun, di halte tentunya, menaiki MRT, LRT, Transjakarta. Hati-hati di jalan, jaga barang bawaan Anda tentunya. Dan ya, supaya juga menikmati akhir pekan ini dengan aman dan juga nyaman ya pendengar. Ada yang mungkin lagi kepikiran ke kota tua di malam hari ini atau nanti minggu depan atau hari minggu besok gitu ya. Ini kota tua nampaknya juga bisa menjadi salah satu pilihan pendengar, karena saya juga udah lama gak kesana, pengen juga menikmati suasana kota tua. Terakhir itu adalah awal tahun setelah tahun baru. Artinya sudah 9 bulan ya. Anda sendiri terakhir kapan ke kota tua? Mungkin bisa diceritakan juga, bergabung dan juga bisa menginformasikan situasi lalu lintas ataupun cuaca di sekitar Anda. Silakan di WhatsApp, boleh di chat, boleh di voice note dan juga voice call tentunya. Di 0811 7972 7912.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya Ande Satria tentunya di Jakarta malam ini. Dan untuk Anda pendengar yang juga ini sedang menikmati santai di rumah, gak kemana-mana, menikmati malam aja gitu ya. Saya ingin menyapa juga untuk ini ada Pak Kardi yang ada di Semanan, Jakarta Barat. Halo, selamat malam Mas Andes di Jakarta malam ini. Salam kenal. Salam kenal juga Pak Kardi di Semanan, Jakarta Barat. Katanya hari ini sedang menikmati mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta dan memandang langit di teras rumah katanya. Wah, menyenangkan tentunya ya Pak Kardi di malam ini di rumah bersama anggota keluarga juga. Dan ini temannya biasanya kopi atau teh atau juga ada cemilan-cemilan, rebus-rebusan pisang, singkong atau gorengan gitu ya. Yang sehat memang rebus-rebusan sekarang ya. Ada juga selamat malam untuk Bu Rizka. Halo Bu Rizka, selamat malam. Malam Mas Andes, izin ikutan mendengarkan di Jakarta malam ini. Salam sehat untuk semua yang sedang mendengarkan di malam ini. Salam sehat juga untuk Bu Rizka, doa yang sama tentunya. Pak Kardi, Bu Rizka, terima kasih sudah bergabung tentunya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
1: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
0: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
1: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
0: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
1: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
1: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
0: Oh, begitu ya Bang?
1: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
0: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.

Kembali di Jakarta malam ini mendengar bersama Seandai Satria, Boys Like Girls, bersama Taylor Swift dengan Two Is Better Than One, diambil dari koleksi tahun 2009. Ngajak kita ke pukul 20.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mendengar di malam hari ini, Jakarta cuaca juga cerah berawan ya. Cuaca juga dingin, nanti malam lebih dingin lagi karena gak tahu kenapa kalau bangun subuh gitu pendengar mungkin sama merasakan anginnya lebih dingin. Mungkin kalau bahasa Jawa bediding gitu ya. Dan keluar subuh, tapi nanti ketika sudah matahari keluar dan juga terbit tentunya hangat sampai dengan sore harinya. Ini cuaca belum ada hujan ya di Jakarta, mungkin Anda juga mengalami hal yang sama. Di pukul 21 nanti kita tentunya akan mendengarkan bersama pendengar Jazzy Vibe ya. Jadi untuk Anda yang juga penyuka musik jazz, ini bisa mendengarkan nanti di pukul 21. Bersama juga bersama Lia Kusumawardani ya, nanti akan dipandu dan Anda bisa mendengarkan musik-musik jazz pilihan tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta malam ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kita juga akan bergabung bersama Jesse Vibe yang akan dipandu bersama Lia Kusuma Wardani, tentunya untuk menikmati lagu-lagu jazz pilihan dan juga informasi-informasi seputar musik jazz pilihan Anda pendengar. Dan mari kita dengarkan bersama.
1: Jesse Vibes RRI Jazz Channel. Jesse Vibes RRI Jazz Channel. You are listening to Jesse Vibes RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Jesse Vibes RRI Jazz Channel.
2: Halo halo jazz lovers dan pendengar Pro 1. Senang banget Lia Kusuma Wardani kembali lagi ada di sini menemani Anda dalam Jazzy Vibes dari RRI Jazz Channel dan juga di

karakter kita itu better together. Jadi kayak kolaborasi ikonik gitu ya di dalam jazz. Ada musisi yang memang kita kenal sudah luar biasa gitu kalau dia main sendiri, tapi waktu dia ketemu sama orang lain, terus dia collab gitu, jadi muncul warna musik yang sama sekali beda daripada permainannya dia sendiri. Ada, mungkin nanti kita akan ngobrolin soal Charlie Parker bareng sama Dizzy Gillespie, terus Ella Fitzgerald sama Louis Armstrong. Ada siapa lagi ya? Ya pokoknya nanti kita obrolin lah ya. Oke, jangan kemana-mana, stay tune. Saya mau puterin yang satu ini dulu sebelum kita ngobrol lebih panjang.

0: Symphojazz. Symphojazz.
1: Proyek Symphojazz Made in Russia. Ini adalah salah satu program untuk memperkenalkan karya-karya dari partitur-partitur unik dari komposer-komposer terkenal Rusia yang ditemukan dan direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Alexander Spasmang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota, bermain tenis dan mencurahkan diri untuk menanam mawar. Ia meninggal pada usia 65 tahun. Jazz lovers, inilah Alexander Spasmang, suit for the film Mary Stars in the Park of Culture.

dan Dizzy Gillespie itu punya kepribadian yang beda. Kalau Parker itu kan kita kenalnya atau kita taunya dari musik-musiknya, dari beberapa cerita gitu ya. Dia tuh orang yang kompleks gitulah ya. Gak mudah ditebak, terus menjalani hidup yang gak biasa gitu, banyak banget hal-hal yang kita dengar gitu ya, cerita di balik hidupnya. Sementara kalau si Dizzy itu dikenal dengan orang yang ramah, humoris dia, dan punya kemampuan untuk menjelaskan sesuatu dengan baik, termasuk menjelaskan gagasan musik yang dia mainkan. Tapi kalau kan ini dua kepribadian yang beda, yang kayaknya kalau diketemuin tuh gak bakal match gitu. Tapi kalau melihat permainannya mereka berdua, alto saxophone-nya Parker ketemu dengan trompetnya Dizzy Gillespie, itu kayak kawin gitu loh. Keren banget. Beda sama gaya dia as a personal gitu. Jadi waktu pertengahan dekade tahun 1940-an, mereka ini jadi bagian penting dari kelahiran bebop. Terus pada saat itu kita bisa dengar ya musiknya mereka itu musik yang pakai harmoni yang lebih rumit gitu. Terus ada banyak improvisasi di dalamnya. Di situ Parker menyumbang aliran melodi yang spontan. Kalau Dizzy Gillespie itu dia nambahin ritme yang kuat dan mereka saling melengkapi. Munculnya di mana? Munculnya di album Bird and This yang direkam di tahun 1950. Terus itu kayak ya udah, itu pertemuan pertama dan terakhir kali ya.

0: legendary jazz figure of the week.
1: Rarities Channel. Ketenaran Billie Holiday dan jalan hidup yang berbeda membuat dirinya menjadi salah satu vokalis jazz Amerika yang kehidupannya diangkat ke layar lebar. Film The United States vs. Billie Holiday adalah film drama biografi besutan sutradara Lee Daniels yang ceritanya diangkat dari buku berjudul Chasing the Scream, The First and Last Days of the War on Drugs yang ditulis John Harry. Film The United States vs. Billie Holiday menampilkan penyanyi peraih nominasi Grammy, Andrew Day, sebagai pemain utama. Dalam film yang menandai debut aktingnya ini, Andrew Day beradu peran dengan Trevante Rhodes, Natasha Lyonne, dan Garrett Hedlund. Film The United States vs. Billie Holiday menceritakan kisah Billie Holiday mulai dari perjuangannya melawan kecanduan obat-obatan terlarang, pasang surut ketenarannya sebagai penyanyi, hingga kisah hidupnya yang memilukan karena pernah menjadi korban pelecehan seksual. Billie Holiday dikenal sebagai penyanyi jazz legendaris yang aktif berkarir pada 1930-an. Pada masa keemasannya, penyanyi yang dijuluki Lady Day ini begitu dipuja oleh penggemar dari seluruh dunia. Namun, di saat yang sama, ia harus berjuang melawan kecanduan terhadap heroin. Alhasil, Billie Holiday menjadi sasaran pemerintah dalam upaya merealisasikan perang melawan narkoba yang pada akhirnya bertujuan untuk menghentikannya menyanyikan lagu Strange Fruit. Strange Fruit adalah lagu Billie Holiday yang paling terkenal sekaligus kontroversial karena mengutuk rasialisme di Amerika. Lagu ini juga merupakan bagian dari registri rekaman nasional perpustakaan Kongres dan telah di-cover oleh berbagai artis lain, termasuk Herbie Hancock dan Nina Simone. Bahkan pada 2013, Kanye West mencoba memasukkan Strange Fruit versi Simone dalam lagunya Blood on the Leaf.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.

0: Just Lovers dan pendengar Pro 1, kalau kita mau dengar dua suara yang sangat beda, tapi ketika kita mendengarnya, itu kayak harmoninya cocok banget. Mungkin yang bisa kita dengarkan salah satunya tuh Ella Fitzgerald bareng sama Louis Armstrong. Ella, kita tahu punya suaranya jernih, ringan, terus selalu tepat nadanya. Dia bisa menyanyikan melodinya dengan lembut, terus dia bisa improve dengan lincah gitu ya. Dia jago banget scat singing. Sebaliknya, Louis Armstrong kita tahu suaranya ngebas abis gitu ya. Suaranya berat, serak, terus banyak teksturnya. Dan kalau dia main trompet, itu juga trompetnya kan punya karakter yang kuat. Kalau kita lihat satu persatu, mungkin kayak bukan pasangan yang seimbang ketika diduetin. Tapi lagi-lagi perbedaan itu bikin rekaman mereka jadi lebih hidup. Ada lagu-lagu yang mereka nyanyikan bareng, yang mereka mainkan bareng, kayak Cheek to Cheek. Terus ada juga They Can't Take That Away From Me. Ada Dream A Little Dream Of Me. Nah itu tuh musik dan apa ya, dan lantunannya tuh asik banget karena kayak mereka berdua dengan dua karakter yang berbeda saling melengkapi. Karakternya gak ada yang ngikut satu sama lain, jadi benar-benar dipertahanin gitu karakter masing-masing. Tapi mereka juga kelihatan dan kedengeran kalau saling memberi ruang gitu. Album Ella and Louis itu direkamnya di tahun 1956. Terus gak cuma sekali mereka bikin barengan, mereka pernah bikin juga Ella and Louis Again. Dan juga ada versi operanya karya Gershwin, Porgy and Bess.
1: Heaven, I'm in heaven.

Jazz Lovers dan mendengar Pro 1, Lia Kusuma Wardani masih ada di sini menemani Anda di Jazzy Vibe sampai pukul 24 malam. Sekarang saya lagi mau ngomongin kolaborasi pemain trompet bareng sama seorang arranger, Miles Davis. Dia kita kenal lewat permainannya yang nadanya gak terlalu banyak, hemat banget gitu, tapi suka bikin kita yang dengerin tuh ngerasa semua nada yang dia mainkan tuh penting gitu. Jadi kayak emang cakep sih gitu ya, walaupun nadanya gak banyak. Terus orang berikutnya itu Jill Evans. Ini dia arranger yang sangat teliti sama warna suara. Dia pakai kombinasi yang kadang-kadang gak lazim di jazz. Kayak ada nambahin French horn, terus tuba, bassoon, dan berbagai alat musik. Nah, mereka berdua ini pernah kolaborasi. Jadi Miles sama Jill ini bekerja sama dalam beberapa proyek penting. Kayak Miles Ahead, terus 4G and Bass, mereka ada juga di situ. Terus juga Sketches of Spring. Di kolaborasi itu, Jill Evans gak cuma jadi musik latar buat si Miles Davis, tapi dia juga kayak membangun arsitekturnya gitu ya. Dia bikin sound environment-nya dengan baik. Ada ruang-ruang yang dia sediain supaya, wah pokoknya dia nge-arrange dengan baik lah ya, supaya trompetnya Miles Davis ini bisa muncul dengan stands out di situ. Terus Miles-nya juga mainnya cakep. Dia tahu kapan dia harus main, kapan harus orkestra yang bicara, jadi gak mendominasi satu permainannya dia aja. Album Sketches of Spain itu mempertemukan improvisasi jazz dengan

Disc Lovers dan pendengar Pro 1, Duke Ellington sama John Coltrane itu asalnya dari generasi dan lingkungan jazz yang beda. Ellington itu sudah jadi lead orkestra gitu, pemimpin orkestra besar dan komponis terkenal sejak era swing. Tapi Coltrane itu muncul belakangan. Dia muncul kemudian sebagai salah satu saksofonis penting dalam bebop, model jazz, dan juga musik yang lebih eksperimental gitu ya. Nah, pada tahun 1962, mereka berdua tuh bertemu untuk merekam album Duke Ellington and John Coltrane. Nah, kalau di pertemuan mereka itu albumnya bukan album yang bukan album yang ingin memperlihat jago-jagoan mereka berdua gitu, tapi albumnya tuh kalau disebut-sebut para reviewer tuh album yang tenang dan hangat gitu katanya. Jadi Coltrane memainkan beberapa komposisi Ellington termasuk In a Sentimental Mood. Terus di situ permainan saksofonnya terdengar lembut dan lebih luas, lebih banyak ruang gitu ya, lebih lapang daripada beberapa rekaman dia sebelumnya yang terkenal intens. Terus Ellington juga memberi ruang supaya Coltrane ini bisa memakai gayanya sendiri. Dan katanya ada momen yang menarik waktu rekaman. Konon, Coltrane ini sempat merasa kurang puas dan ingin mengulang salah satu bagian. Terus Ellington jawab, kurang lebih dia jawabnya, enggak, enggak apa-apa kok gitu. Aku suka kok kamu, cara kamu mainin di bagian itu. Jadi kayak enggak perlu lah kayaknya kita mengulang bagian itu karena udah oke, udah perfect gitu. Jadi Ellington memperlihatkan bahwa dia juga percaya sama permainannya Coltrane, dan kayaknya itu juga termasuk salah satu hal yang penting ya dalam kolaborasi. Salah satu kolaborasi yang keren untuk

0: Yes.
1: Simpo Jazz Made in Russia adalah sebuah program yang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia di mana nama dan warisan musiknya pernah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Sejak tahun 1950-an, Nikolai Mink mulai menetap dan berkarya di ibu kota. Ia menjabat sebagai direktur musik teater varietas Moskow, menulis beberapa komedi musikal, memimpin bagian musik varietas di Serikat Komponis Moskow, dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan genre lagu pop di Uni Soviet. Jazz lovers Nikolai Mink

Симфо-джаз. Симфо-джаз. RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

Jazz lovers dan pendengar Pro 1, ngomongin kolaborasi yang seru-seru di dunia jazz, saya mau ke salah satu kolaborasi yang membantu memperkenalkan Bossa Nova kepada dunia. Ada Stan Getz, dia ini pemain tenor saksofon dari Amerika Serikat. Suaranya tuh lembut, hangat gitu. Sampai-sampai dia suka mendapatkan julukan The Sound. Terus ada Joe Gilberto dari Brazil yang punya pendekatan yang agak beda. Dia nyanyi dengan sambil main gitar pakai pola ritme yang halus gitu tapi khasnya dia. Dan mereka berdua bikin album judulnya Getz Gilberto, Jazz dan Bossa Nova yang digabung jadi satu.

Dean di piano dan Astrud Gilberto di vokal. Terus di salah satu lagu yang ada di album itu, Astrud menyanyikan bagian berbahasa Inggris dalam The Girl from Ipanema. Terus mereka berdua nih ya, album ini, Gats Gilberto ini, bertahan selama 96 minggu di tangga album Amerika dan mendapatkan 4 Grammy, termasuk Album of the Year. Jadi itu salah satu kolaborasi yang memperlihatkan kalau lintas budaya bisa digabung dan masing-masing bisa tetap mempertahankan identitas asalnya.

0: legendary jazz figure of the week.
1: Rarities Channel. Ketenaran ternyata juga berdampak buruk pada Billie Holiday. Billie Holiday jatuh dalam perangkap narkotika. Billie Holiday dan sesama ikon jazz Louis Armstrong bersama-sama menggunakan narkoba. Mereka memiliki manajer bersama, yaitu Joe Glazer. Namun, saat keduanya tertangkap saat menggunakan narkoba, Joe Glazer memilih untuk melindungi Armstrong, sehingga Glazer bekerjasama dengan pejabat setempat untuk menangkap Holiday. Los Angeles Times melaporkan bahwa serangan itu terjadi pada Mei 1947 di sebuah klub malam di Philadelphia. Billy tidak bisa mengelak. Dalam persidangan, Holiday memberitahu hakim bahwa dia ingin pergi ke rumah sakit untuk membersihkan diri. Sebaliknya, dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Berdasarkan Jazzwise, Holiday terpaksa membersihkan diri saat menghabiskan waktu di kamp penjara federal Alderson di Virginia Barat. Setelah bebas, urusan Billy dengan narkoba belum selesai. Mendapat pengaruh dari suami pertamanya, Jimmy Monroe, Holiday kembali kepada kebiasaan heroinnya hanya beberapa bulan setelah dia dibebaskan dari penjara. Penyalahgunaan obat-obat terlarang serta ketertarikan yang besar terhadap alkohol membuat Billy memiliki masalah besar dengan kepolisian Amerika Serikat. Hal itu membuatnya sulit untuk tampil prima di panggung, disertai penurunan kesehatan yang berakibat pada penurunan kualitas suara yang membuat karir Billy terus hancur. Billie Holiday aktif menggunakan obat-obat terlarang sejak 1947 hingga kematiannya.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

Masih di Jazzy Vibes bersama Lia Kusuma Wardani di sini. Selamat datang buat Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1 yang baru saja bergabung. Seperti biasa kalau Sabtu malam Jazzy Vibes itu hadir di dua tempat, di RRI Jazz Channel dan juga di relay di RRI Pro 1 Jakarta. Malam ini saya mau terus ngajak Anda cerita-cerita soal kolaborasi yang seru-seru di dunia jazz. Kalau sekarang pengennya ngobrolin pianis Bill Evans sama gitaris Jim Hall yang apa ya, kolaborasinya tuh agak-agak seru juga tuh. Dua instrumen gabung jadi satu kolaborasi. Kan kalau misalnya kita ngomongin piano sama gitar, itu kan punya wilayah yang hampir sama ya. Keduanya bisa memainkan melodi, akor, terus juga bisa jadi iringan. Kalau nggak hati-hati, permainannya bisa saling menutupi satu sama lain. Tapi Bill Evans sama Jim Hall nggak kayak gitu. Mereka berdua ya maksudnya, di dalam album Undercurrent yang direkam di tahun 1962, itu mereka mainnya keren banget. Gak ada bass di situ, gak ada drum di situ, dan mereka membangun melodinya bersama-sama gitu. Terus albumnya mereka itu cukup mendapatkan perhatian di situ, katanya kalau disebut-sebut sama reviewer, kadang-kadang Bill Evans-nya ada di depan, terus Jim Hall-nya ngasih respon. Tapi beberapa waktu kemudian perannya ganti. Terus

Nancy Wilson ketemu sama Cannonball Adderley sebelum dia pindah ke New York. Cannonball itu melihat kemampuan di dirinya Nancy, kemudian dia menyarankan untuk coba bangun karir di kota itu. Dan Nancy setuju, dia akhirnya pindah ke New York. Di New York, suaranya menarik perhatian Capitol Records dan dia mendapatkan kontrak rekaman tahun 1959. Itu awal bagaimana komunikasi antara Nancy Wilson sama Cannonball Adderley. Tapi beberapa tahun kemudian ceritanya jadi tambah seru nih. Keduanya bikin album Nancy Wilson Cannonball Adderley dan albumnya dirilis di tahun 1962. Menjadi salah satu rekaman penting di perjalanannya Nancy Wilson. Sebenarnya Cannonball tidak bermain pada semua lagu. Waktu Nancy bernyanyi, bagian saksofonnya itu lebih banyak ditangani sama Nat Adderley dan anggota kelompok lainnya. Tapi arah musik sama karakter kelompok Cannonball itu memberikan lingkungan jazz yang kuat untuk suaranya Nancy. Salah satu lagu terkenalnya itu Save Your Love For Me. Nancy nggak cuma menyanyikannya dengan baik, tidak berlebihan lah ya dia menyanyikan di situ. Dia memilih perubahan volume, memilih frasenya, memilih pengucapan liriknya yang pas banget untuk membangun kedekatan lagu itu dengan pendengar. Dan kolaborasi mereka berdua itu menunjukkan kalau peran seseorang itu nggak harus kelihatan secara langsung. Jadi Cannonball di sini bukan cuma rekan untuk rekaman, tapi jadi orang yang memang dari awal sudah melihat potensi Nancy, memberikan dorongan penuh gitu, terus membukakan jalan juga untuk Nancy ketemu dengan lingkungan yang lebih luas, yang lebih sehat gitu ya buat dia.

pianis Chick Corea dan vibraphone Gary Burton. Keduanya itu ya kalau kita lihat kan memang itu ini ya apa namanya alat musik yang bisa memainkan melodi dan akor juga. Terus mereka bersatu tuh, Chick Corea sama Gary Burton. Mereka pertama kali main duet itu di awal dekade 1970-an. Terus ketika mereka main bareng, mereka ketemu kalau wah kayaknya seru nih main bareng. Akhirnya mereka main-main terus dan bikin album. Nama albumnya Crystal Silence, dirilisnya sama ECM di tahun 1973. Kalau dilihat kan memang apa ya, gayanya Gary Burton itu tekniknya tuh bikin permainan vibraphone-nya kayak main piano gitu ya. Terus Chick Corea itu punya kemampuan ritmis dan harmonis yang juga kuat. Dan pada saat mereka berkolaborasi, mereka tuh saling berbagi ruang di situ sehingga permainannya bisa terlihat harmonis dan terdengar harmonis.

dan mereka ya kayak nyaman. Kan ada tuh yang kolaborasi sebelumnya kan yang cuma bertahan satu atau dua kali aja. Kalau mereka tuh kayaknya cukup lama bertahannya, sampai hampir beberapa

0: Symphojazz. Symphojazz.
1: Symphojazz made in Russia. Sesuatu yang menarik dari program ini adalah partitur-partitur unik dari komponis Rusia yang sempat hilang direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus, sehingga saat ini kita kembali bisa mendengarkan karya-karya terbaik dari komponis Rusia. Alexander Varlamov adalah seorang komponis dan arranger musik jazz sekaligus pelopor jazz Soviet. Ia berperan penting dalam mempopulerkan musik jazz di Rusia pada tahun 1930-an dan menciptakan sejumlah besar karya sepanjang hidupnya, sekitar 400 komposisi. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Good Weather.

Symphojazz. Symphojazz. RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

Salah satu kolaborasi yang sangat saya suka di dunia jazz itu Tony Bennett sama Lady Gaga. Kenapa? Karena unik gitu. Permainan dan musiknya unik sama perbedaan usianya juga unik. Mereka tuh punya perbedaan usia hampir 6 dekade. Tony Bennett itu dari tradisi penyanyi Amerika yang membawakan jazz standards dan Great American Songbook gitu ya. Lady Gaga kita tahu sebagai bintang pop dengan pertunjukan teatrikal, dengan penampilan panggungnya yang berani dan lagu-lagu modernnya. Terus pertama kali mereka ketemu, mereka tuh merekam The Lady Is a Tramp untuk album Duets 2 punyanya Tony Bennett di tahun 2011. Ternyata pada saat itu chemistry-nya kebangun.

mendapatkan Grammy untuk Best Traditional Pop Vocal Album. Lalu mereka bikin lagi setelah itu Love for Sale, bikin di tahun 2021 dan menjadi album dari Tony Bennett yang terakhir. Dan album itu juga memenangkan Grammy dalam kategori yang sama. Seru ya? Jadi memang Tony dan Gaga itu menunjukkan perbedaan usia yang cukup jauh tidak membuat musik itu gak bisa bersatu. Buktinya mereka sampai beberapa kali kolaborasi. Jadi kolaborasi lintas generasi itu berhasil, ya gak sih? Apalagi kalau generasinya itu bisa saling mengerti satu sama lain seperti yang dilakukan Tony Bennett dan Lady Gaga.

0: legendary jazz figure of the week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Billie Holiday, penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat yang sering dianggap sebagai salah satu penyanyi wanita paling penting dalam sejarah Amerika Serikat, serta penyanyi jazz wanita terbesar sepanjang masa bersama Sarah Vaughan dan Ella Fitzgerald. Pada tahun 1932, karena sangat membutuhkan uang, Holiday yang saat itu baru berusia 16 tahun yang sangat kelaparan mencoba peruntungan di Harlem. Ia pergi ke setiap toko untuk mencari pekerjaan. Saat menemukan sebuah klub, ia masuk dan mengenalkan dirinya sebagai seorang penyanyi. Ia disuruh menyanyi dengan iringan piano tua dan membuat orang-orang di klub menghentikan aktivitasnya untuk mendengarkan diri menyanyi, sehingga akhirnya ia mendapatkan pekerjaan. Pada saat usianya 18 tahun, bakat Billie ditemukan oleh produser John Hammond saat ia pentas di Harlem Jazz Club. Hammond berperan Benny Goodman memutuskan untuk merekam suara Billie. Dari sini, mulailah karir profesional Billie Holiday sebagai penyanyi. Salah satu lagu dari Billie Holiday bersama Benny Goodman, Raven the Scotch, pernah menjadi top hit 10 pada tahun 1934. Billie Holiday aktif memulai karir solonya sejak tahun 1937 dan melahirkan single-single yang sukses dan menjadi suatu standar dalam musik jazz seperti God Bless the Child, Don't Explain, Solitude, lagunya yang misterius Gloomy Sunday, Loverman, Body and Soul, dan Strange Fruit yang dirilis di tahun 1939 dengan lirik yang mengutuk rasialisme yang terjadi di Amerika Serikat pada zamannya berhasil menjadi Song of the Century. Di tahun 1937 juga, Holiday akhirnya bergabung dengan Count Basie Orchestra dan melakukan tour keliling Amerika bersama. Pada saat itulah, ia mendapat julukan Lady Day yang diberikan oleh Lester Young, seorang pemain saksofon yang tinggal bersama Billie dan ibunya untuk beberapa waktu. Pada tahun berikutnya, ia bekerja dengan Artie Shaw Orchestra dan Holiday menjadi vokalis perempuan keturunan Afrika Amerika pertama yang berkolaborasi dengan Orchestra Shaw yang kebanyakan berkulit putih. Ketenaran Billie Holiday semakin sukses di saat ia ikut bergabung dalam film New Orleans bersama Louis Armstrong di tahun 1947, di mana ia juga mengisi beberapa soundtrack yang sukses dan memantapkan dirinya sebagai penyanyi jazz yang paling berpengaruh saat itu.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
3: RRI Jazz Channel.

salah satu kolaborasi yang agak beda, kolaborasi antara Dave Brubeck dan istrinya Lola Brubeck. Karena kalau biasa kan kolaborasi itu bikin lagu-lagu yang indah gitu ya. Tapi kalau ini kolaborasinya membawa komentar sosial. Dave Brubeck sama istrinya Lola Brubeck di awal dekade 1960-an membuat karya judulnya The Real Ambassadors. Karya ini melibatkan Dave Brubeck, Louis Armstrong, Carmen McRae, sama sejumlah musisi lainnya. Bentuknya kayak musical jazz yang membahas diplomasi, kebebasan, dan juga ketidakadilan rasial. Jadi pada masa Perang Dingin, pemerintah Amerika Serikat mengirim musisi jazz ke berbagai negara sebagai duta budaya. Lalu musik jazz itu dipakai untuk memperlihatkan citra kebebasan Amerika. Tapi di situ ada ironi. Kita udah sempat beberapa kali ngomongin soal soal The Real Ambassadors ini ya, dalam beberapa angle cerita yang berbeda. Nah, tapi ironi ini untuk mengingatkan kembali, waktu itu musisi kulit hitam yang mewakili negaranya di luar negeri masih menghadapi diskriminasi gitu ya ketika berada di negaranya sendiri. Nah, Louis Armstrong itu kan menjadi salah satu dari The Real Ambassadors ini. Tapi Louis Armstrong itu juga merasa dia mendapatkan kontradiksi gitu. Di negaranya dia juga digituin gitu. Jadi ya menurut dia beresin dulu lah di negara sendiri, baru kemudian menjadi brand ambassador di tempat lain gitu kan. Jadi Louis Armstrong itu paham sama kontradiksi itu karena pernah menjalani tur sebagai duta jazz.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta malam ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi sama-sama kita mendengarkan untuk Jazzy Vibes pada malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung di Jakarta sore ini. Anda Satria harus pamit undur dari ruang dengar Anda pendengar di Jakarta malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
2: Ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula. Mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat sup, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarimu. Ketika aku berulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan. Jangan memutus pembicaraanku. Ketika kau kecil, aku selalu harus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah kepadaku. Ingatkah sewaktu kecil, aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi. Ketika aku tidak paham sedikit pun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap pertanyaanmu. Ketika aku tidak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya bagiku, apa yang dibicarakan tidaklah penting. Asalkan kau di samping mendengarkan, aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku. Dukung aku seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang, temani aku menjalani sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyum penuh rasa syukur. Dan dalam senyum itu, terdapat cintaku yang tak terhingga untukmu.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz. Maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 5 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Di hari Minggu 6 September 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Kita ketemu lagi di Minggu pagi. Semoga memang menjadi hari yang menyenangkan ya. Hari ini di 6 September 2026, Anda ditemani saya Didi Firdaus dengan segala aktivitas atau segudang aktivitas Anda yang sudah direncanakan hari ini. Kita awali pagi-pagi dengan mendengarkan yang baik-baik ya kan. Karena pagi hari ini akan ada murotal Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada tausiah bersama dengan narasumber kita ya di Mutiara Pagi. Tentunya juga dengan lagu-lagu bagus, informasi-informasi menarik akan hadir menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar, pagi hari ini kita masuk di Mutiara Pagi ya, di Minggu 6 September 2026. Nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau di telepon di 0213440696 ya. Pagi hari ini kita akan bahas mengenai kajian fikih mawaris, penyebab terhalangnya ahli waris dari mewarisi harta warisan. Sudah terhubung bersama saya di pagi hari ini Divisi Pendidikan dan Penelitian DPW Wazin Wihdah Azariah Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ini organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir. Kita sapa ada Hajah Sarah Nurhayati LCMPD. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi, kabarnya baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Ustazah, hari ini kita bahasnya mengenai kajian fikih mawaris, penyebab terhalangnya ahli waris dari mewarisi harta warisan. Ya.
2: Betul.
1: Baik. Kalau gitu untuk pembuka silakan Ustazah.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu kembali, bersilaturahmi kembali di RRI Pro 1 Jakarta. Insyaallah di pagi hari ini kita akan bahas tentang apa sih penyebab ahli waris itu bisa enggak dapat warisan ya. Sebelumnya kita udah ngebahas nih ahli waris itu siapa aja. Mungkin ada yang lupa, ya saya sebutin lagi nih, kalau di golongan laki-laki ahli waris itu ada 15 orang kan. Ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, suami, dan mu'atik. Nah, mu'atik ini kalau zaman dulu memang ada ya. Mu'atik itu orang yang memerdekakan hamba sahaya. Nah, kalau dari golongan perempuan kan ada 10 orang. Yang pertama itu ada anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, ada ibu, nenek dari bapak, saudari perempuan sekandung, saudari perempuan sebapak, saudari perempuan seibu, istri, dan mu'atikoh. Nah, semua ini adalah ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan. Tentu dengan pernikahan yang sah ya, secara syariat bisa saling mewarisi. Nah, adapun apa aja sih hal-hal yang bisa menghalangi ahli waris ini untuk mendapatkan warisan? Nah, yang pertama itu ada karena sebab waris membunuh mewaris. Misalkan anak membunuh ayahnya. Nah, hal seperti ini adalah penyebab anak ini tidak bisa mendapatkan warisan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Laisa lil qatilin minal mirasi syai'un." Kata Rasulullah, tidak berhak pembunuh itu mendapatkan sesuatu apapun dari harta warisan. Nah, makanya ketika ada terjadi anak membunuh bapak atau bapak membunuh anaknya, maka akan terhalang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh tersebut. Baik, yang kedua itu adalah sebab yang kedua ya dari penghalang mendapatkan warisan adalah karena perbedaan agama. Maksudnya misalkan anaknya murtad, maka ketika ibunya wafat, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan. Ini secara syariat Islam ya. Kenapa ya? Karena sudah berbeda agamanya. Jadi kalau misalkan ada dari keluarganya itu yang tidak seagama lagi, maka dia itu sudah terhalang untuk mendapatkan warisan dari mewarisnya. Seperti itu. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "La yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslim." Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Makanya untuk bisa saling mewarisi memang harus satu agama, yaitu agama Islam. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga, itu karena hamba sahaya. Nah, untuk hamba sahaya zaman sekarang memang tidak ada ya. Sudah tidak ada lagi perbudakan, namun tetap dimasukkan kepada hal-hal yang menghalangi untuk mewarisi. Nah, zaman dulu itu kenapa sih hamba sahaya tidak bisa mendapatkan warisan? Karena memang hamba sahaya ini kan tidak memiliki hak apapun ya. Jadi ketika dia mendapatkan harta pun, harta tersebut akan jatuh kepada tuannya, kepada orang yang memiliki budak tersebut. Sedangkan tuan itu kan tidak ada hubungan apapun dengan keluarganya. Makanya di surat An-Nahl ayat 75 kan disebutkan, amdan namlukan layak diru ada syai'in. Hamba sahaya yang dimiliki itu tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Makanya hamba sahaya itu terhalang untuk mendapatkan warisan. Karena nanti warisan akan jatuh kepada tuannya. Kemudian poin yang keempat dari hal-hal yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan adalah bersamaan dalam kematian atau sudah wafat duluan. Nah ini sering yang bertanya kepada saya itu, gimana nih udah wafat keluarganya, tapi kan masa gak dapat warisan? Ya kalau sudah wafat memang tidak bisa menjadi ahli waris karena orangnya sudah tidak ada. Karena syarat dalam mewarisi itu adalah hidupnya waris di saat kematian mewaris. Jadi kalau misalkan mewarisnya misalkan anaknya sudah wafat nih duluan, kemudian sebulan kemudian ibunya yang wafat gitu. Nah anak yang sudah wafat ini tidak bisa mendapatkan warisan. Kenapa? Karena sudah wafat duluan. Makanya untuk mewarisi itu syaratnya memang harus hidup nih mewaris gitu. Warisnya ya saat kematian mewaris itu harus hidup. Ketika dua-duanya wafat bersamaan, otomatis tidak akan saling mewarisi. Seperti itu. Baik Ustaz, mungkin pembukaannya itu dulu. Barangkali nanti ada yang mau bertanya, silakan.
1: Baik, kalau begitu saja. Untuk pembukaan pagi hari ini, nanti Anda pendengar bisa bergabung melalui WhatsApp kami ya, 0811-7972-7912. Kalau gitu saja kita break sebentar, nanti kita kembali lagi. Ya,
2: baik.
1: Oke, pendengar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya, tetap di Mutiara Pagi.

0: Kois bin Sirmah. Pada saat itu belum ada ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum saat berpuasa. Meskipun sedang berpuasa, ia tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan giat sebagai tukang kebun di sebuah perkebunan kurma. Ketika tiba waktu berbuka, Kois bin Sirmah kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Kois bin Sirmah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa? Sang istri menjawab, maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu. Sementara istrinya keluar, Kois bin Sirmah yang kelelahan setelah bekerja pun beristirahat dan akhirnya tertidur. Kois tertidur tanpa makan sedikit pun makanan untuk berbuka puasa. Beberapa saat kemudian, istri Kois kembali dengan membawa makanan. Namun ia melihat sang suami sudah tertidur lelap sehingga dirinya enggan membangunkannya. Keesokan harinya, Kois yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dirinya sedang bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal ini, para sahabatnya pun mengabarkan kepada Rasulullah dan saat itu juga turun ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung ya di Mutiara Pagi edisi pagi hari ini. Dan tentunya juga kita masih bahas ya tema hari ini dengan kajian fikih mawaris, penyebab terhalangnya ahli waris dari mewarisi harta warisan. Masih bersama dengan Ustazah Haja Sarah Nuharyati LCMPD. Masih di sana ya Ustazah?
2: Iya,
1: baik. Untuk yang bertanya juga ini tentunya juga kita masih tunggu ya di 0811-797-7912. Selamat pagi, ini untuk siapa? Ibu Sarah baik kalau gitu. Kirain ada WhatsApp, ternyata Ibu. Ya, pagi hari ini ngomongin tentang warisan ya, tentunya Ustazah. Jadi sebenarnya kalau tadi beberapa yang terhalang ahli warisnya gitu ya, memang sudah diatur dari dulu seperti itu ya Ustazah.
2: Betul, udah dari zaman Rasulullah, kemudian ada juga setelah itu kan, kalau ketika Rasulullah wafat, para sahabat kan berijma untuk mengeluarkan suatu keputusan jadi memang kalau dilihat kenapa sih seseorang itu bisa mewarisi, itu kan pasti ada penyebabnya ya, dan ini juga ada yang bisa menghalanginya apa. Nah, penyebabnya itu sudah pasti karena nasab kan. Nasab ini bisa terhubung karena ada pernikahan yang sah. Nah ini ada yang bertanya juga ke saya, kenapa Cina, gimana nih kalau anak angkat
1: gitu
2: kan
1: ya.
2: Anak angkat itu gimana nih warisannya gitu, karena kan ini bukan satu nasab, bukan juga karena jalur pernikahan gitu, tapi masih satu agama, dalam agama Islam gitu, masih satu muslim lah gitu. Gimana nih kalau anak angkat warisannya gitu. apakah dia juga terhalang mendapatkan warisan? Sebenarnya bukan terhalang ya, karena dia bukan termasuk ahli waris yang disebutkan tadi yang 25 orang. Anak angkat ini bisa jadi karena memang diangkat ketika bayi gitu. Ketika bayi misalkan ditemukan di mana, kemudian dijadikan anak, itu kan tidak ada hubungan darah ya. Gitu. Ini warisannya seperti apa? Sebenarnya kalau anak angkat itu memang bukan ahli waris dan tidak berhak untuk mendapatkan warisan seperti itu. Nah terus gimana, soalnya ini diurus dari kecil nih, saya udah sayang banget, masa dia gak dapat warisan? Nah solusinya adalah diberikan wasiat. Nah wasiat itu apa? Ya wasiat itu suatu pesan yang nanti ketika wafat itu akan dilaksanakan gitu. Tapi wasiat ini memang tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisannya. Jadi kalau misalkan ini total warisan semuanya ada 90 miliar nih gitu ya. Nah maka ketika mau memberikan wasiat kepada anak angkat itu, maka hanya boleh tidak boleh lebih dari 1/3. Berarti hanya sekitar 30 miliar ya, kurang lebihnya. Jadi enggak boleh lebih dari 1/3 harta warisannya. Kenapa? Karena memang yang paling berhak untuk mendapatkan warisan itu ya yang senasab gitu. Yang dari jalur pernikahan, jalur nasab. Sedangkan anak angkat ini kan tidak ada nasab dan bukan dari jalur pernikahan ya, bukan anak sendiri gitu. Tapi mungkin kan banyak ya pasangan yang belum Allah karuniakan anak gitu. Akhirnya mengangkat anak dari panti asuhan atau dari mana gitu, anaknya saudara. Nah ini kan anak angkat ini mungkin namanya udah sayang seperti anak sendiri, masa tidak dapat apa-apa gitu ketika orang tua angkatnya itu wafat. Nah makanya boleh orang tua angkat itu memberikan wasiat ataupun memberikan hibah sebelum sebelum wafatnya. Misalkan udah sepuh banget nih, kayaknya ini aduh udah mendekati ajal gitu. Nah misalkan memberikan hibah untuk anak angkat ini. Ini hibah sekian, dan tapi harus tetap ingat tidak boleh terlalu banyak sehingga ahli waris yang sebenarnya itu mendapatkan nggak mendapatkan sama sekali misalkan gitu ya. Karena yang paling berhak itu adalah ahli waris yang memang sudah Allah tentukan gitu. Sebenarnya kan tentang warisan ini memang ada di Al-Qur'an ya semuanya, di surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 di situ ada disebutkan siapakah ahli waris. Kemudian berapa bagian-bagiannya sudah jelas sekali. Namun memang karena di hadis disebutkan bahwa kata Rasulullah ilmu mawaris ini adalah awwalu syai'in yunza'u min ummati, ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Memang di zaman sekarang sedikit sekali yang faham terkait ilmu mawaris ini gitu. Apalagi ketika bagi waris ya, kadang-kadang kan biasanya antar keluarga itu rebutan tuh ya warisan gitu kan. Hal yang paling apa namanya sensitif itu kan masalah harta, masalah uang gitu. Tidak sedikit keluarga yang berantem, yang berselisih karena warisan. Kenapa? Karena mungkin yaitu tidak terima dengan bagian yang sudah ditentukan, atau memang pembagiannya tidak sesuai dengan syariat. Kalaupun sudah sesuai syariat, kadang-kadang kan yang namanya manusia ya, kalau sama harta mah maunya kan banyak gitu. Padahal sebenarnya sudah ulama itu sudah menentukan bahwa harta warisan itu adalah harta yang tingkat kehalalannya itu paling kecil gitu. Yang paling besar itu kan harta yang diperoleh dengan bekerja yang halal ya, itu sudah pasti kehalalannya tinggi sekali gitu. Nah warisan itu paling sedikit tingkat kehalalannya. Kenapa? Karena itu rawan untuk tidak terima dengan semua yang sudah Allah tentukan bagiannya. Kadang juga memang tidak dibagikan secara syariat. Bahkan ada kejadiannya itu satu keluarga itu peninggalan dari orang tuanya, harta warisan itu banyak sekali, tanah berhektar-hektar, tapi ini orang tuanya berwasiat pokoknya nanti kalau mama sama bapak meninggal, iya ini jangan dibagiin gitu ya, harta ini jangan dibagiin, udah kelola bareng-bareng. Nah ini juga salah ya. Jadi wasiat itu memang harus sesuai dengan syariat. Ketika wasiat itu tidak sesuai dengan syariat seperti tadi, tidak boleh membagikan warisan, yaitu tidak boleh dilaksanakan. Tetap harus dibagikan sesuai dengan syariat, dengan bagian-bagiannya gitu. Jangan sampai wasiat yang tidak sesuai syariat itu dilaksanakan. Ya, kemudian nih kalau syarat wasiat nih, tadi ya masalah anak angkat juga sama. Jadi wasiat itu syaratnya yang pertama memang harus sesuai syariat dan itu berupa kebaikan. Yang kedua tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisannya. Mm-hmm. Yang ketiganya itu adalah tidak boleh wasiat ini diberikan kepada ahli waris. Nah kalau tadi kan anak angkat bukan ahli waris ya, tapi mm-hmm. kalau anak kandung itu adalah ahli waris. Makanya Ustaz nggak boleh nih anak kandung udah dapat warisan dikasih wasiat juga. Mm-hmm. Kenapa nggak boleh? Ya nanti akan cemburu nih ahli waris yang lain. Apalagi misalkan diantara punya anak 4, semuanya udah jadi ahli waris nih kan. Malah dikasih wasiat lagi tuh sama orang tuanya nanti buat anak pertama katanya. Nah yang terjadi adalah nanti akan ada kecemburuan dari anak-anak yang lain yang tidak mendapatkan wasiat. Dan ini akan berujung kepada konflik antar keluarga gitu. Jadi sebenarnya hukum warisan dari Allah itu tujuannya agar semuanya itu keluarga menerima, kemudian tidak terjadi konflik ya antara keluarga, agar semuanya keluarga ini bisa saling menerima, terus tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Termasuk tadi kenapa sih membunuh itu menjadi penghalang, ya karena memang seperti itu. Kalau misalkan anak membunuh orang tua tidak menjadi penghalang, otomatis yang nanti akan terjadi banyak pembunuhan gitu.
1: Yeah.
2: Seperti itu.
1: Ini juga menarik ngomongin anak angkat nih Ustaja, karena sempat juga viral di media sosial gitu ya, terkait dengan warisan ini. Ada anak kandung yang ternyata tidak ngurusin orang tuanya, malah ngurusin itu anak angkatnya. Tapi ketika warisan akhirnya ribut. Itu sebenarnya yang hak itu yang mana? Atau mungkin seperti apa sih pro kontranya?
2: Kalau misalkan secara syariat memang anak kandung yang mendapatkan warisan,
1: walaupun gitu ya. Dia tapi tidak memang, ngurus gitu misalnya.
2: Walaupun dia tidak ngurus gitu, tapi kalau misalkan anak angkat itu ya gimana pun juga tetap dia hanya tidak bisa mendapatkan warisan gitu, hanya bisa mendapatkan wasiat ya tadi maksimal 1/3 gitu. Tapi kalau misalkan secara kekeluargaan memang yang lebih sulit itu dalam mewaris itu adalah masalah sosialnya ya. Kalau masalah membagi warisan itu gampang gitu untuk menghitung dan lain sebagainya. Tapi yang sulit seperti ini nih, kayak misalkan anak ini nggak ngurus, orang tua giliran warisannya mau dapat,
1: iya,
2: gitu kan ya.
1: Iya gitu, betul.
2: Nah ini, iya betul. Seperti ini kan memang masalah sosialnya yang sulit untuk di pecahkan gitu. Ini butuh dengan musyawarah bersama orang yang memang paham. Kemudian memang dia itu adalah orang yang alim gitu ya di daerah tersebut, itu memang harus turun tangan untuk menyelesaikan ini gitu. Karena kalau secara syariat memang ya gimana lagi, emang anak kandung itu emang
1: yang
2: sudah ada bagiannya
1: gitu ya?
2: Dari Allah gitu. Iya. Dan anak angkat ini memang bukan ahli waris gitu. Kalaupun mau dikasih wasiat ya hanya 1/3 gitu. Gimana? Nah ini memang keimanan kita diuji juga ya. Kalau misalkan masalah seperti ini, karena Allah udah tentuin anak dapat warisan, tapi ini anak kok kayak begini gitu, nggak mau ngurus anak orang tuanya ya. Tapi ketika bagian warisan itu ribut nih pengen dapat gitu. Ya memang secara syariat anak itu adalah pewaris gitu, pewaris dari orang tuanya. Makanya ini nanti kembali lagi kepada amaliyah masing-masing lah ya. Mungkin ketika nih anaknya sudah dapat warisan tapi ternyata tidak biru walidain gitu, berarti kan itu ada keburukan yang ditanggung oleh anak tersebut gitu. Seperti itu. Jadi ada kejadian juga Ustaz ini, jadi ketika anaknya wafat, ibunya dapat warisan kan gitu. Tapi sebenarnya sebelum itu anak tersebut itu warisannya gak dikasih sama ibunya tuh, warisan dari ayahnya. Jadi ayahnya emang udah wafat lama, tapi si anak ini gak dikasih warisannya gitu. Nah ketika anak ini wafat dan udah berkeluarga ya, itu keluarganya ngomong, udah si ibu mah gak usah dikasih warisan aja, ada dia juga dulu waktu kecilnya. Itu warisan dari bapaknya itu gak dikasihin katanya gitu. Tapi kan ini keluarga dari bapak ini gak mau ya, gak mau. Itu mah udahlah, itu urusan dia gitu, gak ngasihin warisan untuk bapak ini gitu. Tapi kita sebagai keluarganya, kita gak mau ngelakuin hal yang sama gitu. Gak mau nih ayah kita di alam barzah nih nanggung dosanya gitu, gara-gara kita nggak ngasihin hak untuk ibunya gitu, hak waris untuk ibunya. Akhirnya tetap dikasihin. Meskipun ada keluarga ya yang bilang gak usah dikasihin, itu dulu juga gak dikasih tuh warisan dia gitu. Nah seperti itu, jadi memang untuk apa namanya, hati kita itu tidak terlalu hobo dunia ya, tidak terlalu mencintai dunia, itu memang diuji ketika warisan juga gitu.
1: Iya,
2: kadang-kadang udah gak usah dikasih, dia juga gak ngasih gitu kan ya. Padahal sebenarnya enggak sih, ya kita tunaikan saja kewajiban yang sudah Allah wajibkan gitu. Masalah nanti dia berbuat tidak baik ataupun melanggar gitu, itu kan kembali lagi nanti dia urusannya dengan Allah SWT gitu. Yang penting kita melakukan apa yang sudah Allah perintahkan, apa yang sudah Allah wajibkan, seperti itu.
1: Ya betul. Jadi memang kalau ngomongin warisan ini sangat sensitif ya. Betul. Baik. Iya. Ustazah, kalau gitu sebagai penutup kesimpulan pagi hari ini yang ingin disampaikan, silakan Ustazah.
2: Baik, pendengar semuanya, dari awal sampai akhir sudah terpaparkan ya. Tapi tema kali ini memang tentang penghalang untuk mendapatkan warisan. Jadi untuk semuanya nih, jangan sampai kita sebagai anak atau sebagai orang tua melakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan warisan. Yang tadi ya, kalau zaman sekarang mungkin karena membunuh mewaris gitu, membunuh orang yang bisa memberikan warisan kepada kita. Yang kedua adalah jangan sampai pindah agama, na'udzubillah min dzalik ya, itu adalah hal yang menyebabkan kita itu terhalang untuk mendapatkan warisan. Selain terhalang mendapatkan warisan, juga itu adalah dosa besar ya. Na'udzubillah, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah SWT dari melakukan hal-hal tersebut. Seperti itu dari saya, mohon maaf barangkali banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada host.
1: Baik, Ustazah kalau gitu terima kasih banyak untuk pagi hari ini tausiahnya.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Sekian
2: dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi pagi hari ini ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di setiap harinya dari jam 5 pagi sampai menjelang jam 6 pagi ya. Saya Dede Firdaus masih menemani Anda di Jakarta Pagi ini.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaki. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727.

0: 92.9 Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Tahun lalu kita bisa menjual sekitar 80.000 sampai 100.000. Tahun ini mudah-mudahan bisa lebih.
3: Ya, bisa dibuat argo wisata kan.
4: Iya, betul.
3: Iya. Kalau memangnya apa kita lihat di BKT kan cukup bagus pemandangannya kan gitu. Bisa dibuat argo wisata ini di Rorotan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. PT KAI menargetkan lebih dari 10.000 tiket terjual dalam event KAI Expo 2026. Petani Rorotan berharap sawah terakhir Jakarta jadi lahan abadi dan juga agrowisata. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, PT KAI menargetkan lebih dari 10.000 tiket terjual dalam event KAI Expo 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Rizky Basuki melaporkan.
5: PT Kereta Api Pariwisata atau KAI Wisata menargetkan pendapatan hingga 20 miliar rupiah sepanjang 3 hari gelaran KAI Expo 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, mulai tanggal 4 hingga tanggal 6 September 2026. Angka itu didorong oleh strategi penawaran diskon besar-besaran untuk paket wisata serta penyewaan kereta khusus. Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia Persero, Dendi Kurniawan, menyatakan pihaknya menargetkan lebih dari 10.000 tiket terjual dalam event KAI Expo 2026. Angka itu melebihi target penjualan tiket kereta di event KAI Expo tahun sebelumnya.
2: Untuk yang Expo ini?
5: Iya.
2: Wah, Expo ini biasanya di luar, di melebihi target kita. Kita nggak menargetkan, Pak, karena memang animonya luar biasa. Ya, mudah-mudahan sebanyak mungkin lah yang bisa kita dapatkan dari Expo ini.
6: Tahun lalu berapa?
2: Tahun lalu kita bisa menjual sekitar 80.000 sampai 100.000, ya kan? Oke. Untuk ya tahun ini mudah-mudahan bisa lebih. Ya.
5: Untuk mencapai nilai transaksi tersebut, KAI Wisata tidak hanya mengandalkan penjualan tiket reguler, tetapi juga meningkatkan paket wisata bundling yang mencakup tiket kereta, penginapan, hingga akses ke tempat wisata. Selain itu, skema potongan harga hingga 30% juga diterapkan untuk perjalanan grup atau sewa menggunakan berbagai varian kereta wisata seperti kereta Jawa, Sumatera, hingga kereta panoramik. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Menandai perjalanan 10 tahunnya, Satu Dekade Indonesia Drum and Percussi Festival 2026 akan diselenggarakan berkolaborasi dengan IDP Orkestra. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
7: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Drum dan Perkusi Festival atau IDP Fest 2026 yang tahun ini memasuki satu dekade perjalanan. Fadli menilai konsistensi penyelenggaraan festival selama 10 tahun menjadi pencapaian penting sekaligus menunjukkan adanya keberlanjutan dalam pengembangan musik perkusi di Indonesia. Menurut Fadli, IDP Fest juga dapat menjadi ruang untuk menemukan dan mengembangkan talenta-talenta muda di bidang musik. Ia melihat banyak peserta yang masih berusia belia sehingga memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan kemampuan dan berkarya di masa mendatang.
8: Tentu saya sebagai Menteri Kebudayaan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan siap untuk mendukung, siap untuk bekerja sama, memfasilitasi. Karena bagaimanapun kekayaan musik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, terutama dari ekspresi-ekspresi budaya, mulai dari alat-alat musik tradisi yang tadi hanya sebagian kecil yang dipertontonkan dari musik perkusi, tabuh, ya, dan juga dikombinasi dengan musik-musik tabuh atau perkusi dari Barat. Saya kira ini merupakan satu akulturasi yang sangat menarik, menjadi satu sajian yang tidak bisa tidak, ini suatu hal yang harus kita jalani dan sesuai dengan amanat konstitusi kita.
7: Fadli mengatakan Kementerian Kebudayaan siap mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan seni musik. Ia menilai kekayaan musik Indonesia, termasuk alat musik tradisional dan perkusi, perlu terus diperkenalkan hingga ke tingkat internasional. Fadli juga mengapresiasi perpaduan musik perkusi tradisional Indonesia dengan musik perkusi Barat yang ditampilkan dalam festival tersebut. Menurutnya, akulturasi tersebut menjadi sajian budaya yang menarik sekaligus sejalan dengan amanat pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemajuan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Festival Arsitektur Bantaran Sungai dorong bantaran sungai di Jakarta jadi ruang publik. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
4: Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Jakarta tengah menggelar Festival Arsitektur Bantar Sungai di kawasan Weir Malakasari, Banjir Kanal Timur atau BKT. Di festival ini, masyarakat diajak untuk memanfaatkan koridor sungai melebihi fungsi ekologisnya, yaitu menjadi ruang aktivitas publik. Ketua IAI Jakarta, Teguh Arianto, mengatakan 13 sungai yang mengaliri Jakarta menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai ruang publik. Bantaran sungai, menurutnya, dapat ditata menjadi ruang berkumpul masyarakat. Di festival ini, IAI Jakarta juga menyiapkan sejumlah rancangan penataan bantaran sungai melalui sayembara yang diikuti arsitek maupun mahasiswa arsitektur. Sebanyak 10 desain finalis dipamerkan dalam festival yang memuat beragam konsep dan lanskap menarik.
9: Nah, sungai di Jakarta itu sebetulnya fungsinya tidak hanya masalah ekologis kota, ruang terbuka, tetapi koridor sungainya itu kita bisa jadikan ruang aktivasi publik. Seperti ruang masyarakat berkumpul, taman kota, dan sebagainya. Nah, itu potensi yang menurut saya sangat bagus. Karena sungai itu kan relatif panjang-panjang di Jakarta, dan kita memiliki 13 sungai. Jadi alangkah baiknya bila potensi daripada koridor sungai itu kita manfaatkan lebih baik gitu ya.
4: Asisten Perekonomian Pemerintah Kota Jakarta Timur, Fauzi, mengapresiasi pemilihan kawasan BKT sebagai lokasi festival. Fauzi juga mengatakan pemerintah kota membuka peluang kerjasama dengan IAI Jakarta dalam program bedah rumah bagi masyarakat tidak mampu. IAI Jakarta dapat berkontribusi dalam penyusunan desain rumah yang sehat dan nyaman, sementara pembiayaannya berpeluang menggunakan dana Basnas Basis.
10: Sesungguhnya ada pesan kepada masyarakat tentunya bahwa kawasan ini tidak hanya sekedar kita melihat bahwa air itu hanya sekedar air untuk mengalir sungai. Kemudian yang lebih penting lagi, tadi saya juga baru selesai melihat ada bentuk-bentuk gambar bangunan rumah yang sederhana tapi tentunya sudah dibuat oleh tim arsitektur dan saya lihat itu sangat menarik dan tentunya ini menjadi bagian rumah yang sehat. Nah, harapannya ke depan nanti kami sudah bicara tadi dengan Pak Teguh, kita nanti bisa bekerja sama tim arsitektur dengan Bajis karena kita kan ada program bedah rumah.
4: Selain pameran desain bantaran sungai, festival diisi dengan diskusi, penyuluhan rumah sehat, klinik arsitektur gratis, dan arsitek goes to school. IAI Jakarta juga menggelar BKT Run, lomba layang-layang, lomba foto dan konten, kegiatan sketsa, hiburan layar tancap hingga pertunjukan lenong. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Petani Rorotan berharap sawah terakhir Jakarta jadi lahan abadi dan agrowisata. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
11: Di tengah hiruk-pikuk kemajuan ibu kota, keindahan hijau hamparan sawah rupanya masih menyisakan asa di kawasan Rorotan Jakarta Utara. Meski berdiri di atas tanah yang mayoritas milik PT Jakpro dan swasta, para petani setempat menyimpan satu impian sederhana, mempertahankan lahan tempat menjadi pengabdi pada tanah. Asmat, 67 tahun, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama menjelaskan para petani menyadari status kepemilikan lahan yang mereka garap. Namun, daripada dibiarkan tidur tanpa pemanfaatan, mereka berharap pemerintah dapat turun tangan menjadikan sisa kawasan hijau tersebut sebagai lahan pertanian abadi. Usulan ini bukan tanpa alasan. Bagi para petani, keberadaan sawah di Rorotan tidak hanya menjadi identitas kebanggaan bahwa Jakarta masih memiliki tradisi bertani, tetapi juga sejalan dengan program ketahanan pangan dan swasembada yang tengah didorong oleh pemerintah.
12: Yang kebilangnya, ada yang bilang begini, ini tanah kan bukan tanah masyarakat, bukan tanah petani. Petani akuin itu kan, tanah mayoritas perusahaan, tanah mayoritas Jepro. Ya apa salahnya kalau petani manfaatin kan?
13: Iya,
12: karena soal sembadan presiden kan.
13: Iya.
12: Harapan kita enggak naik-naik kok bikin saluran tengah. Kalau mau pakai beko taruh saya mau pakai manual. Pakai cangkul gitu kan.
13: Petani bisa bantu, Pak. Nah,
12: bisa begitu pakai cangkul. Harapan kita gitu. Ya apalagi dari pihak terkait pakai beko gitu kan. Ini saluran tengah, tembusin no ke danau, yang danau Malangkara no. Gitu, terus jembatannya diangkat. Capek kita karena masih itu. Kadang-kadang kalau kita buat anu dikit aja, banyak parang jenggot.
11: Menurut Asmat, keberadaan sawah di sekitar banjir Kanal Timur dinilai memiliki pemandangan yang indah dan potensial. Selain menjaga pasokan pangan abadi, kawasan sawah Rorotan dinilai sangat layak disulap menjadi destinasi agrowisata, sebuah oasis hijau yang ikonik sekaligus edukatif di tengah landscape betun Jakarta. Kini para petani hanya bisa berharap suara dan ketulusan mereka, pengelola tanah dapat didengar, agar jejak hijau terakhir di sudut Jakarta ini tak hilang ditelan zaman. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Serba Digi memudahkan masyarakat Kabupaten Serang mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor di Dukcapil. Fitria Aulia melaporkan.
14: Masyarakat Kabupaten Serang kini dapat mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring melalui aplikasi Serba Digi. Layanan ini memudahkan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke Disdukcapil. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Sukristiorini, saat ditemui di kantornya pada Jumat 4 September 2026. Ia menjelaskan, pemohon dapat memilih lokasi pelayanan sesuai domisili kecamatan atau loket dinas melalui aplikasi. Setelah itu, masyarakat dapat menentukan jenis layanan yang dibutuhkan, termasuk pencetakan KTP elektronik karena hilang, rusak, perubahan data, maupun perubahan status.
15: Caranya mudah ya. Dengan aplikasi Serba Digi, kita memilih tempat layanan dulu. Ya, tempat layanan sesuai dengan domisili kecamatan masing-masing, atau pilih loket dinas, pilih UPT ataupun bisa pilih loket dinas. Kemudian memilih jenis pelayanan pencetakan KTP ya. Untuk kebutuhan yang seperti apa? Apakah hilang ataupun rusak ataupun perubahan status misalnya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
14: Bagi masyarakat yang mengalami kendala menggunakan aplikasi, pengajuan tetap dapat dilakukan secara langsung. Pemohon dapat mendatangi UPT Disdukcapil terdekat, loket dinas, atau kantor Disdukcapil Kabupaten Serang untuk mendapatkan bantuan petugas. Selain pengajuan daring, masyarakat juga dapat memilih layanan pengiriman KTP elektronik yang telah selesai melalui Tiki dan Pos Indonesia. Disdukcapil Kabupaten Serang mengimbau masyarakat memanfaatkan Serba Digi untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon meminta Pemkab Serang membayar retribusi sampah secara dicicil. Romanudin melaporkan.
16: Pemerintah Kota Cilegon meminta Pemerintah Kabupaten Serang segera menyelesaikan utang retribusi sampah sebesar 1,3 miliar rupiah. Meski pembayaran belum dapat dilunasi seluruhnya, pada tahun ini Pemkot Cilegon memberikan kelonggaran agar utang retribusi tersebut dapat dibayarkan secara dicicil. Utang tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang terkait pembuangan sampah dari wilayah Kabupaten Serang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung Kota Cilegon sejak tahun 2022 hingga 2024. Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra mengatakan dalam proses penagihan retribusi tersebut pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Pemkab Cilegon juga memberikan kelonggaran kepada Pemkab Serang dengan menawarkan skema pembayaran secara dicicil, baik separuh maupun sepertiga dari total kewajiban. Pemkab Serang diminta menganggarkan pembayaran tersebut melalui anggaran belanja tambahan atau ABT tahun ini.
17: Pembayaran ya, sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, memang ada beberapa yang belum terbayarkan, kurang lebih angka 1,3 ya, 1,5 sekian. Nah, saya sudah kebetulan Pak Sekjen Kota Serang, dan mohonlah di perubahan ini ada pembayaran, walaupun misalnya tidak semua pun, minimal ya mungkin sepertiganya atau setengahnya bisa diangkat di perubahan.
16: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melayangkan surat penagihan utang retribusi sampah kepada pemerintah Kabupaten Serang. Informasi penagihan juga telah disampaikan sebanyak 4 kali, namun hingga saat ini Pemkab Serang belum memberikan respon terkait surat penagihan yang telah dilayangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Dengan adanya kelonggaran pembayaran secara bertahap, Pemkab Cilegon berharap kewajiban retribusi sampah tersebut dapat segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui rasionalisasi dan efisiensi anggaran di seluruh OPD. Ridwan Maulana melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan fraksi-fraksi dewan guna menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi menyatakan, pemerintah daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD melakukan rasionalisasi anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah efisiensi tersebut bertujuan untuk menghimpun dana maksimal untuk pembangunan jalan. Menurutnya, optimalisasi pendapatan asli daerah turut menjadi fokus pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR guna menghindari defisit anggaran tahun ini. Evaluasi kinerja Dinas Penghasil Anggaran disebutnya digencarkan agar target pendapatan tercapai secara optimal.
19: Saya sudah menyampaikan bahwa saya, Pak Sekda, TAPD sudah diperintahkan oleh Ibu Bupati di anggaran perubahan ini untuk melakukan rasionalisasi anggaran, untuk melakukan efisiensi anggaran di semua OPD, baik itu di tataran dinas maupun di tataran kecamatan. Nah, ketika hasil rasionalisasi ini ada anggaran, baik itu dari sisa gaji, dari sisa kegiatan yang lain, nah itu akan dialokasikan ke anggaran infrastruktur jalan di anggaran perubahan ini.
18: Walau demikian, Iing mengakui anggaran 100 miliar rupiah belum mampu merampungkan seluruh persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang secara menyeluruh. Namun pembangunan fisik jalan disebutnya tetap akan dikebut secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahun. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang menargetkan 2.000 pemuda mengikuti pelatihan vokasi dan magang bergaji setara UMR untuk memperluas kesempatan kerja. Lucy Astari melaporkan.
20: Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran, pemerintah Kota Serang menjalin sinergi dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Serang. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan kuota besar pelatihan kerja dari pemerintah pusat yang mencapai 15.000 kuota secara nasional. Rendahnya penyerapan program di tingkat lokal pada gelombang sebelumnya yang berada di bawah 100 orang, membuat pemerintah Kota Serang mengambil langkah strategis. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, para lurah dan pengurus lembaga pelatihan kerja diinstruksikan untuk memasifkan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW, agar informasi peluang kerja ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
21: Kemudian magang, ya magang ini lumayan nih buat fast graduate, gajinya UMR gitu. Jadi magang tapi dikasih duit gaji. Selain itu juga nanti ada bantuan, tadi apa tuh? Bampamprog namanya ya, untuk LPK. Supaya LPK juga, dan tadi saya juga memberikan penekanan bahwa nanti pelatihannya diusahakan memang betul-betul pelatihan keterampilan yang memang ada serapan tenaga kerja, artinya sesuai dengan permintaan pasar kerja yang ada saat ini.
20: Nur Agis Aulia menargetkan minimal 2.000 warga Kota Serang bisa memanfaatkan peluang tersebut. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah program magang nasional berdurasi 6 bulan bagi para lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate. Tersedia sekitar 16 kejuruan pelatihan vokasi, mulai dari teknik pengelasan hingga penguatan soft skill yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. PT KAI menargetkan lebih dari 10.000 tiket terjual dalam event KAI Expo 2026. Petani Rorotan berharap sawah terakhir Jakarta jadi lahan abadi dan agrowisata. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
1: Iya Bu Rina, hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
0: Bener banget, anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
1: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
0: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
1: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
0: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
1: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 1 untuk Anda yang pastinya juga mendengarkan pagi hari ini ya, dengan segala aktivitasnya. Pagi-pagi udah bangun, udah siapin sarapan, udah olahraga, wah atau apapun lah ya. Termasuk yang sudah kerja pagi hari ini, kita semangati dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 RRI Jakarta. Ada saya Dedy Firdaus, pendengar yang menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi dengan beragam informasi, kemudian juga lagu, lagu-lagu bagus ya. Semoga bisa menyemangati Anda di pagi hari ini, Minggu 6 September 2026 ya. Untuk Anda yang mau bergabung, yang ingin menyapa pagi hari ini, atau sedikit berbagi informasi cuaca dan lalu lintas misalnya, atau cerita tentang aktivitas pagi hari Anda, ini ngapain nih? Boleh gabung ya di WhatsApp-nya 0811 797 7912.

0: otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu? Tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di